Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa enggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada dari anak-anak didiknya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini

0: 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
1: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
2: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
1: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
3: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

0: saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Yang menjadi host hari ini. Halo.
2: Ya, halo, selamat pagi. Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI Loks Mawi yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melabo, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna, coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melabo dulu. Selamat pagi, Melabo. Belum on? Halo?
3: Halo?
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Yuna.
2: Iya, apa kabarnya, Bang Karno?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat ya, Bang, ya?
3: Sehat-sehat.
2: Iya, tapi cuaca panas, dingin, atau gimana nih?
3: Cuaca cerah berawan lah.
2: Cerah berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya?
3: Nggak ada, tapi hujan ada dini hari.
2: Dini hari pas, tadi?
3: Pas ke studio, hujan lagi gitu.
2: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
3: Kemarin.
2: Oh, kemarin aja, di hari pertama aja. Setelah itu udah urusan mamanya ya?
3: Ya, karena dinas nih mungkin.
2: Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi ayah yang baik ya. Iya, baik ya. Iya. Boleh kita mulai satu informasi dari Melabo sambil kita menunggu sambungan dari BMKG?
3: Baik.
2: Silakan.
3: Ada satu informasi, Kak Yuna dan teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melabuh akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka begitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu, Kak Yuna dan teman-teman semuanya, untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir S.Pd. M.Pd. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Berarti itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna dan teman-teman semuanya.
2: Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi, uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Itu sebenarnya yang menjadi catatan. Baik, terima kasih Bang Karno. Semoga sehat selalu ya. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini. Kita ada di tengah bulan dan tengah tahun ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
4: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Sudah 5 kali saya telepon.
2: Baik, dicoba okay. Terus?
4: Kita lanjut saja.
2: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak.
5: Ya selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya?
2: Baik, iya. Gimana, hujankah di sana?
5: Di Sabang pagi hari ini mendung.
2: Mendung ya, sama dengan Lok Semawe ya,
5: matahari
2: mendung.
5: Masih males bangun.
2: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya kak ya.
5: Iya betul.
2: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
5: Ya baik, kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah, yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Si Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri, menurut kepala sekolah dan guru, itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah, karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
2: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak terima kasih Kak Lisa.
5: Sama-sama.
2: Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Lok Semawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melabuh walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
6: Selamat pagi. Iya. Untuk Kak Yuna dan kawan-kawan semua.
2: Gimana Singkil?
6: Ya, untuk aja Singkil mengenai tentang cuaca saat ini berubah. dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja, bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
6: Ya, ada satu informasi dari Aceh Singkil. Kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Sublu Salam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Sublu Salam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hizbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Sublu Salam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Sublu Salam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Sublu Salam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir tiga lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan lima orang terduga pelaku untuk dibawa ke Makosatpol PPWH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, kelima orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Sublu Salam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna.
2: Terima kasih Bang Rizky, semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula tadi, dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Selamat pagi. Gak ketinggalan lagi hari ini ya?
7: Alhamdulillah enggak.
2: Oke, kabarnya sehat Kak?
7: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
2: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman. Paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
7: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal. Sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Mm-mm. Jadi agak redup suasananya. Mm-mm. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon. Pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi. Sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang.
2: Hujan Kak. Juga, titik panas juga gitu
7: iya.
2: Ya. Harus jaga kesehatan sih Kak.
7: Iya. Benar, pakai masker terus kayak Nur Kak.
2: Baik, nanti kita siapkan maskernya. Ya, kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur selain info cuaca tadi? Silakan.
7: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha, tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membelilah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya.
2: Betul.
7: Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna. Dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawi.
2: Iya, salam Nur untuk Bang Armiadi tadi, sukses terus usahanya ya. Jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna bilang ya.
7: Semua penyiar gitu ya.
2: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
7: Nanti mungkin ya.
2: Sering
7: mungkin.
2: Jalan-jalan juga ya Bang Armiadi.
7: Iya.
2: Oke, okay. Iya. Baiklah Nur, terima kasih. Dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih, Banda Aceh kayaknya cerah ya. Apa cahaya ilahinya terlalu terang sampai sini. Silau sekali, Banda Aceh apa kabar?
4: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
2: Iya kan, Yuna kira di sini aja kan.
4: Saya bisa... gak tahu juga nih, tadi sudah di setting sih sebenarnya. Tapi balik lagi, mungkin memang
2: enggak sih.
4: Cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
2: Karena wudu ya mungkin ya.
4: Insya Allah ya.
2: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Imas?
4: Mungkin terkait informasi dulu untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya.
2: Tetap mendung.
4: Mataharinya belum keluar, kata Aris kata dia. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi hampir sama. Informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru, lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar, hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Safrina mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu, pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan Wiyata Mandala, hingga materi aku dan lingkunganku, agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
2: Ya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti ya seragam dari merah putih jadi merah, jadi putih biru ya.
4: Ya.
2: Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga, jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat himbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas, juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini nggak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Lok Semawe, Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengar radio secara online, di RRI Digital Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.
1: Info cuaca.
2: Pro 1 RRI Lok Semawe, kami akan segera sampaikan informasi perakiraan cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama Karendra, forecaster dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Karendra.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Iya. Tadi kami gagal terhubung dengan BMKG Sultan Iskandar Muda untuk kami mengetahui seperti apa kondisi terkini, peringatan dini, atau juga mungkin ada tips untuk masyarakat mengingat kondisi di Aceh saat ini sedang sangat dinamis. Tadi beberapa daerah, rekan-rekan kami menyampaikan ada yang berawan tebal, ada yang mendung, ada yang diguyur hujan di pagi hari, dini hari tadi. Ada juga yang pagi ini cukup cerah. Nah, bagaimana dengan Lok Semawe? Cenderung panas atau ada potensi hujan? Karendra, silakan informasi Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau sangat baik ya, hanya berawan, mendung, bukan mendung hujan, jadi hanya berawan saja. Dan ini kami pantau dari satelit, memang hampir di seluruh Aceh, sama semua, berawan semua dari kota Banda hingga kota Langsa, sama kondisi cuacanya. Yang hujan di pagi tadi di Selat Malaka, di sana masih hujan. Dan kalau kami lihat memang awannya akan selesai, akan punah. Untuk di darat sendiri akan tetap berawan saja. Dan ini akan bertahan hingga menjelang siang nanti. Nanti siang cuaca akan sedikit terbuka di cerah berawan, dengan suhu antara 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan mulai berawan kembali untuk wilayah dataran tinggi, sedangkan untuk wilayah pesisir, seperti kota Lok Semawe, kota Biren, dan sekitarnya, itu akan dicerah berawan hingga berawan. Begitu kan?
2: Baik. Ada juga informasi tadi beberapa titik panas yang tersebar di seluruh Aceh. Dan beberapa hari terakhir juga kan suhu siang sangat terik sekali, mencapai 35 derajat Celcius. Sampai kapan kondisi seperti ini akan tetap bertahan prediksinya?
3: Iya, secara umum memang di bulan Juli itu sebenarnya kita musim kemarau ya. Jadi kalau panas harian itu memang sudah normalnya begitu. Namun hari ini memang ada sedikit gangguan di Selat Malaka sehingga pagi ini mendung. Jadi untuk pagi ini tidak terlalu panas, bisa dibilang tidak sepanas kemarin ya. Karena hari ini tadi maksimumnya cuma 32,5. Dan untuk titik hotspot terbaru, memang beberapa hari yang lalu muncul banyak sekali. Tapi untuk pagi ini Critical spot hanya terpantau 2 hingga 4 titik saja di Provinsi Aceh.

0: hingga 89% terkait ini.
1: Iya. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi tinggi gelombang laut dan kecepatan angin di perairan hari ini, khususnya untuk perairan Selat Malaka?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, baik dari Kota Biren, Kota Lok Semawe, hingga pantai Kota Langsa, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk tinggi gelombang di atas 20 km lepas pantai, termasuk perairan Selat Malaka, itu akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Jadi tinggi gelombang bisa dibilang cukup tinggi di atas 20 km lepas pantai, namun masih aman di bawah 20 km lepas pantai.
1: Iya, untuk tinggi gelombangnya aman. Kalau kecepatan anginnya?
0: Ya, untuk kecepatan anginnya, untuk di darat dulu ya. Kalau di darat itu akan normal ya, antara 4 hingga 17 km per jam. Dan untuk di pantai, juga masih kategorinya bagus, antara 5 hingga 20 km per jam saja. Namun yang sedikit kencang, di atas 20 km lepas pantai, tinggi apa ke 28
1: km.
0: Di atas 20 km lepas pantai yang menyebabkan tadi gelombang tinggi tadi.
1: Berarti ada imbauan khusus bagi para nelayan tradisional atau penyedia jasa transportasi laut untuk hari ini, Harendra?
0: Ya, dengan tinggi gelombang yang tadi disebutkan, kami BMKG menghimbau kepada teman-teman nelayan ataupun pengguna transportasi laut yang menggunakan kapal-kapal kecil khususnya, itu agar lebih waspada, apalagi yang di atas 20 km lepas pantai ya. Jadi tetap waspada, tetap membawa perlengkapan keselamatan selama melaut dan alat komunikasi yang baik. Tapi kalau kapal-kapal medium di 1,2 itu masih kategori normal ya. Medium hingga besar itu masih aman.
1: Baiklah, Harendra, terima kasih untuk informasi prediksi cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Namun untuk bagaimana cara kita menjaga kesehatan fisik dan kesiapan kita, nanti kami akan hadirkan obrolan dan dialog di pagi hari ini. Harendra, terima kasih, semangat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia tadi pendengar ya, untuk Anda yang selalu saja menunggu dan menyimak apa yang disampaikan, semoga bisa menjadi satu acuan informasi juga sebelum Anda beraktivitas. Karena kita melihat bagaimana kondisi cuaca yang cukup dinamis akhir-akhir ini ya, kita dengar juga pantauan dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara tadi dalam info cuaca. Dan kami akan hadir untuk program Lok Semawe pagi ini, bincang pagi sesaat lagi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawe. Demikian.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami dan senang sekali Yuna menemani ruang dengan Anda di 40 menit terakhir lagi, sisa waktu kita bersama sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan langsung dari studio Pro 1 RRI Loksmawe yang dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah. Walaupun hari ini cuaca seperti apa yang disampaikan BMKG tadi, cuaca berawan tebal dan ini hanya mendung saja, tidak ada hujan. Dan sesaat lagi awan akan selesai di kota Loksmawe, Aceh Utara, Biren dan juga Langsa. Namun yang turun hujan sampai dengan sekarang itu di Selat Malaka. Cukup panas juga sampai dengan siang nanti di 32,5 derajat Celcius. Namun sore hari nanti kembali akan berawan dengan tingkat kelembaban 68-89%. Ya, akhir-akhir ini kalau mau keluar rumah rasanya matahari seperti di atas kepala. Sepanas itu cuaca kita. Kalau hari ini cuacanya tuh seperti mendung apa ya? Aduh kayak di luar negeri ya. Ya, untuk cuaca yang masih dinamis namun kalau panas sampai ekstrim ya, bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap fit, tetap terhidrasi dan tidak gampang sakit. Pagi hari ini bincang pagi mengangkat tema menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Dan Yuna tidak sendirian, di studio sudah ada Maimun di meja get dan ada Saiful di meja operator. Dan juga dua orang narasumber kami sudah bersiap memberikan informasi untuk Anda. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM selaku pemerhati kesehatan dan gizi dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Yuna.
0: Ya. Apa kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya.
1: Cuaca sangat panas ya.
0: Tapi hari ini tidak terlalu panas untuk Loksmawe. Tapi tadi dari BMKG mengatakan bahwa berawan ini cuma sebentar aja dan sesaat lagi akan terbit lagi mataharinya, panas lagi mataharinya ya. Ibu Sri, sekarang posisinya di mana Ibu? Kondisi apa? Jaringan Ibu stabil? Bisa mendengar suara kami dengan baik?
1: Bisa. Saya di saat ini posisinya di Banda Aceh.
0: Oh, baik. Sedang ada kegiatan namun memberikan
1: benar.
0: Waktu dan kesempatan untuk RRI untuk ngobrol dengan RRI ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Benar. Baik.
1: Karena waktu pagi jadi masih bisa di
0: sebentar. Ya. Sebentar lagi baru padat ya, Ibu ya. Iya. Sehat selalu untuk iya. Ibu. Baik, Bu Sri, kalau cuaca lagi panas apalagi seperti kemarin tuh mencapai 35 derajat Celcius. Ini kan badan kita jadi cepat mengeluarkan keringat ya Bu ya. Kalau dari sisi gizi, pola makan atau mungkin asupan apa nih yang paling mendasar untuk bisa mencegah dehidrasi di tubuh kita, Bu Sri, silakan.
1: Iya baik Mbak Yuna ya. Nah cuaca panas ini kayaknya gangguan saya ini. Nah, cuaca panas ini sangat berdampak ya pada ketidaknyamanan kita ketika kita bekerja, gerah, berkeringat gitu kan. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kita mudah terserang penyakit ya. Karena cuaca panas ini tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi dan sebagainya. Nah tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat yang Mbak Yuna katakan tadi, itu menjaga pola makan dengan gizi seimbang, perbanyak makan buah-buahan terutama ya, yang banyak kandungan air, contohnya misalnya semangka, jeruk, pepaya, pir, itu kandungan airnya lumayan, bisa ini dijadikan buah yang diprioritaskan. Kemudian karena panas ini utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak, tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum. Jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya. Misalnya bangun tidur 1 gelas, menjelang makan 1 gelas, setelah makan 1, kita atur sampai mencukupi. Jadi kebutuhan kita minimal 8 gelas sehari atau 2 liter, kalau cuaca panas ini bisa sampai 3 liter, silakan dikonsumsi, ya kan? Agar tubuh kita tetap terjaga. Ini salut nih sama bapak-bapak yang pagi-pagi bekerja bawa jinjingan
0: tumbler
1: air 2 liter ya. Ya, kemudian sebenarnya tidak hanya air putih ya Mbak Yuna dan Bapak-bapak, dibolehkan misalnya air kelapa, ini malah bagus ya, karena di air kelapa itu terdapat kandungan elektrolit alami seperti kalium, magnesium yang penting untuk mengganti cairan tubuh kita ya, ketika kita berkeringat. Kemudian ada juga orang memilih infus water, ya, membuat minuman dengan tambahan irisan buah seperti lemon, timun, apel, boleh saja diberikan untuk menarik, menambah rasa minuman, tapi yang buah-buahan segar ya, bukan yang diawet. Kemudian yang perlu kita hindari adalah minuman yang mengandung kafein, ya, kopi. Aceh ini kan dengan 1000 warung kopi ya.
0: Iya, yang susah. Ada susah kopi lover apa. Juga Ibu, nggak bisa kalau nggak ngopi.
1: Itulah bapak-bapak yang pertama ya kan.
0: Betul.
1: Terus anak-anak remaja juga sekarang sudah mulai suka ya. Nah, yang berbahaya dari kopi itu adalah kafeinnya. Jadi kafein itu bersifat diuretik, terjadi peningkatan kita buang air kecil ya, urin kita kencing sebentar-sebentar ketika tubuh kita kebanyakan minum kopi. Mungkin ya, minum kopi itu boleh, tapi ya tidak sebentar-sebentar ke warung kopi ya. Dibolehkan minum kopi itu 2 cangkir, Mbak Yuna. 2 cangkir itu kan cangkir ya, bukan gelas atau gayung. Cangkir itu yang ada alasnya di bawah loh, kecil ya. Nah, 2 gelas sehari boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kafein ini mengganggu tidur. Karena di cuaca panas, kadang kita kan juga susah tidur karena gerah. Jadi terpancing lagi dengan kafein, ini bisa berbahaya kalau kita kurang tidur. Kemudian pada orang-orang tertentu, kafein ini juga kadang-kadang, pada orang-orang tertentu ya, tapi nggak semua, katanya terganggu irama jantungnya nggak tahan, atau bisa juga nggak bisa tidur karena kebanyakan kafeinnya, bisa jadi ya. Kemudian kalau dari sisi makanannya, kita hindari makanan terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak ya, utamanya makanan yang digoreng. Kita kalau sore hari kan suka nih Mbak Ina beli gorengan ya kan. Hati-hati dengan penggorengan dengan minyak yang berlebihan, apalagi minyaknya nggak diganti, minyak itu terus itu akan mengganggu saluran pernapasan kita, menambah produksi lendir, dahak, kemudian bisa jadi kemudian pada kondisi parah itu terjadi peradangan pada tenggorokan, sehingga kan banyak nih di musim musim panas itu banyak orang mengalami gangguan tenggorokan. Nah, menarik ini di musim panas ini, pasien di rumah sakit Cumute itu kemarin membludak tuh Mbak Yuna. Yang biasanya kami terima cuman, saya lihat dari dari amperhan nasi yang masuk ke instalasi gizi itu kemarin hampir 300-an, yang biasanya kita cuma 200.
0: Nah, jumlah ini, pasien meningkat ya Ibu ya?
1: Ya, karena kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan cuaca panas ini.
0: Baik, Ibu Sri, kalau di Rumah Sakit Cut Mutia tadi membludak pasiennya bertambah banyak, kita coba ke Dr. Amrullah dulu nih di wilayah kerja Puskesmas Mondgedung sendiri. Seperti apa kondisi masyarakat? Keluhan atau penyakit apa yang paling sering dilaporkan masyarakat dalam cuaca ekstrim akhir-akhir ini? Silakan. Selamat pagi, ya. Pak Dokter.
2: Selamat pagi, Yuna. Selamat pagi, Bu Sri. Aduh, ini lagi cuti sebenarnya nih.
0: Lagi cuti, ada yang luar biasa ya. Untuk RRI ada yang di Banda Aceh, tapi tetap siap. Yang lagi cuti juga hadir bersama kami. Terima kasih untuk kedua narasumber kami. Semoga sehat selalu. Gimana nih, Pak Dokter?
2: Jadi cuaca panas ini tentu sangat mempengaruhi daripada pola penyakit ya. Apalagi kalau panas ya. Kalau panas itu tentu saja daya tahan tubuh seseorang tuh bisa saja menurun ya. Jadi seperti penyakit-penyakit ISPA itu pasti meningkat, diare tentunya karena banyak, kemudian tipes juga meningkat.
0: Iya, terputus jaringan atau seperti apa? Sepertinya ya, soalnya dengan Ibu Sri masih baik-baik saja ini. Baik, Bu Sri, kita menunggu sambungan kembali Dr. Amrullah yang sepertinya hilang sinyal ya. Tadi Bu Sri bilang makanan buah-buahan yang banyak airnya. Tapi jujur Bu Sri, banyak masyarakat kita termasuk Yuna juga yang langsung lari ke air dingin ini Bu. Ini aman atau bahaya dalam jangka panjang atau sebaiknya dihindari?
1: Pilihan terakhir, sebaiknya dihindari ya. Ketika cuaca panas ini kan kita kondisi tubuh kita itu kan panas, tiba-tiba disiram dengan air dingin. Mungkin air dinginnya boleh Mbak Yuna, tapi tidak dengan beres banyak-banyak. Mungkin airnya sedikit agak dingin atau air tidak air dingin, mungkin dipakein es sedikit tapi tidak.
0: Okay.
1: Karena itu apa mempengaruhi pada apa ketika tersiram ke tubuh kita itu organ-organ tubuh kita terganggu, utamanya tenggorokan ya, akan kering. Jadi yang terlalu dingin, yang terlalu pedas, jadi jangan usah lah makan sebelah level berapa ya. Kemudian terlalu dingin, terlalu pedas, yang merangsang, terlalu jangan di sebaiknya. Kemudian pastikan konsumsi kita kan sekarang udah marak nih Mbak Diana dengan makanan pabrik ya.
0: Kita
1: tetap anjurkan real food. Real food itu adalah makanan alami,
0: alami.
1: Tidak makanan instan. Jadi kan kalau sekarang kan udah marak nih dengan makanan-makanan luar yang masuk ke kita yang menarik bagi anak-anak muda ya. Jadi ini kita pastikan, karena kenapa? Karena dia kandungan pengawetnya itu tinggi.
0: Pengawet, ya. Balik lagi
1: natriumnya ke natriumnya tinggi, garamnya tinggi, gulanya tinggi gitu. Jadi mungkin ini peran ibu dalam bagaimana mengelola makanan anaknya agar tidak terpancing dengan makanan dari luar gitu kan.
0: Buat makanan yang enak-enak di rumah gitu ya Bu ya?
1: Terutama sekarang anak remaja yang terpengaruh ya.
0: Betul.
1: Dengan apa kimchi, makanan-makanan luar. Enak sih, tapi tidak cocok mungkin dengan kondisi kita gitu kan.
0: Baik.
1: Dengan berlumur saus, berlumur topping-topping yang mungkin energinya berlebihan.
0: Iya, apalagi apalagi kesehatan jangka panjang nanti perlu ada perhatian itu ya Bu ya, untuk makanan-makanan seperti itu. Baik Bu Sri, tahan dulu, Dr. Amrullah kembali terhubung. Tadi dokter gimana dokter? Jaringan hilang atau ada yang telpon atau gimana nih dokter?
2: Kayaknya jaringan.
0: Iya ya, kurang bersahabat. Jadi, ya dokter ya.
2: Kurang bersahabat.
0: Tadi dokter sampaikan ada penyakit-penyakit yang sekarang sedang marak. Tadi diare, ispa, apalagi dokter?
2: Iya, tentu tipes juga meningkat karena paparan makanan dan juga mungkin kebiasaan kita kurang cuci tangan sebelum makan itu anak-anak terutama ya. Jadi kita harus membiasakan juga PHBS itu ya, pola hidup bersih dan sehat itu agar kejadian-kejadian penyakit ini bisa berkurang di masyarakat.
0: Iya.
2: Karena dampaknya kalau terjadi peningkatan penyakit tentu juga apalagi pada anak-anak ya, pada anak-anak itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dia di anak-anak. Jadi orang tua harus menjaga anak-anaknya itu supaya terhindar daripada penyakit, supaya tumbuh kembangnya itu bisa lebih bagus ya. Karena sering-sering sakit tiap bulan, sakit tiap bulan, sakit tiap bulan, sakit.
0: Itu jadi tanda-tanda
2: gratis,
0: juga. Pengobatannya gratis, tapi nggak tiap bulan sakit juga ya dokter ya?
2: Ya betul, karena itu kan mempengaruhi daripada tumbuh kembangnya, sehingga nanti generasi gimana tuh ke depannya kalau sakit terus.
0: Iya.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua harus kita jaga adalah kalau musim panas ini kecukupan cairan seperti Ibu Sri bilang tadi ya. Harus cukup cairan. Tanda juga tuh dari warna kencing ya, jangan sampai warna kencingnya itu pekat gitu. Kecoklatan atau coklat. Jadi makin bening warna kencing kita itu makin
0: bagus.
2: Ya, berarti ini.
0: Ya.
2: Terus satu lagi nih untuk yang lagi aktivitas di luar nih, anak paskibraka ya.
0: Ini perhatian khusus ya.
2: Ya, latihan khusus terpapar sinar matahari berlebihan. Itu juga instruktur anak adik-adik yang sedang latihan itu hati-hati sekali dengan head stroke ya, kram karena panas ya. Karena itu bisa menimbulkan kegawat daruratan pada orang yang aktivitas di luar.
0: Tanda-tandanya
2: apa? Ya, itulah. Tanda-tandanya apa? Nah, lihat dulu kram, ada kram nggak? Kalau kram itu tanda awal. Kemudian satu lagi, kalau suhu meningkat, misalnya naik suhunya, demam jadi lebih dari 40, apalagi disertai pingsan, tidak sadarkan diri, dan kurang cairan, seperti ya itu harus hati-hati, namanya head stroke ya. Tentunya makanya kalau kita beraktivitas di luar itu gunakan pelindung yang pertama, ya seperti topi, baju yang sesuai, atau kalau bisa payung ya, jangan kena paparan sinar matahari langsung, atau jangan terlalu lama gitu, jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian cukupkan cairan, apa misalnya yang lagi latihan itu per 30 menit atau per 1 jam itu. Kalau di Piala Dunia apa hydration break ya, jadi kasih minum gitu ya, kasih minum secara teratur, dan instruktur meyakin harus melihat apa dia minum atau tidak, gitu, jangan nanti
0: dipastikan
2: gitu. Mungkin itu juga buah-buahan seperti Bu Sri bilang tadi, penting sekali pemilihan buah-buahan yang mengandung banyak cairan. Murah-murah kok buahnya, semangka berapa kan murah, timun murah, gitu kan, nggak ada yang mahal buah-buahan lokal kita, mungkin itu Bu.
0: Ya, apalagi buah-buahan sekarang semangka lagi banjir ya Pak ya, lagi membludak lagi buahnya. Tapi dari Bu Sri, selain air putih tadi kan buah-buahan, atau mungkin ada rekomendasi makanan-makanan lokal khas Aceh gitu Bu, yang bisa kita konsumsi, yang mudah dibuat oleh ibu-ibu di rumah untuk disajikan kepada anak-anaknya, atau nanti para pelatih bisa menyiapkan untuk yang sedang latihan?
1: Iya, untuk bahan makanan lokal ya, apa yang tersedia di, memang ini anjuran sekarang ya, kita harus lebih prioritas ke bahan pangan lokal, jadi nggak usah beli, nggak usah pesan-pesan dari luar. Mungkin yang tersedia di sekitar kita ya, pepaya ya, yang gampang ditanam ya, timun ya. Mungkin untuk anak-anak remaja itu dia perlu modifikasi. Ini makanan sekarang ini anak-anak karena terpengaruh dengan dunia luar itu, dia jangan dikasih pepaya blek gitu kan. Nah, pepaya mungkin dibuat jadi puding dengan topping-topping alami. Kemudian kalau anak balita dibuat bentuk-bentuk boneka mungkin, sehingga ketika dia nggak suka sayur atau buah, kita olah dalam bentuk yang bervariasi, itu membuat anak-anak itu menarik. Juga remaja juga demikian ya. Jadi jangan disampaikan, alah mama ini asik pepaya aja, asik pisang aja. Nah, kita coba modif, tapi dimodif tidak dengan memakai topping yang berlebihan ya, yang sesuai dengan selera anak. Bisa Mbak Yuna, apa aja yang ada di sekitar kita, pepaya, timun, ini semangka lagi banjir nih, murah lagi ya. Duren juga ya, duren lagi banjir ini, banyak sekali.
0: Duren boleh Bu, duren gak buat kita haus atau apa? Kalau
1: tidak dalam konsumsi yang banyak ya, jadi jangan orang kita duduk duren, makan duren itu tiga buah, mungkin konsumsinya ya dua biji, isinya dua ya, bukan buahnya yang itu. Nah, sebaiknya pada orang-orang tertentu dengan gangguan penyakit tertentu, ini duriannya tidak menjadi konsumsi rutin ya. Jadi apa aja yang ada di lingkungan bisa dimanfaatkan tapi tadi ya boleh.
0: Baik, untuk saat ini Dr. Amrullah, ada nggak dari Puskesmas yang sudah menyiapkan layanan atau program khusus untuk antisipasi peningkatan kasus penyakit-penyakit yang Bapak sebutkan tadi?
2: Ya tentu Puskesmas selalu memberikan prioritas ya. Pertama pelayanan untuk yang khusus tentu seperti biasa ya, kita melakukan edukasi kepada masyarakat secara individu ataupun kelompok ya, supaya masyarakat bisa menghindari penyakit-penyakit yang timbul akibat cuaca panas, dan juga pola hidup sehat ya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau kita di Puskesmas itu layanan kita seperti biasa, pelayanan kalau memang masyarakat membutuhkan pelayanan 24 jam, UGD kita juga terbuka 24 jam sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ya. Gitu Bu Yuna.
0: Kalau untuk masyarakat Loksmawe yang pekerjaannya kan mayoritas di luar ruangan kayak ojek online atau ada pedagang, ada tips apa nih dokter agar terhindar dari dampak buruk sengatan matahari langsung?
2: Ya tentu pekerjaan nggak perlu nggak mungkin dihindari ya, karena memang itu profesi ya, tetapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak berdampak akibat pekerjaan itu. Yang pertama tentu jangan lupa minum. Nah, jadi stok minum di kendaraan ataupun di itu motor tetap harus ada ya, sehingga nanti kita secara rutin seperti Bu Sri bilang, jangan tunggu haus minum gitu ya. Kita harus tahu kebutuhan konsumsi air kita berapa, minimal 2 liter ya Bu ya. Kemudian satu lagi, tentu menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai sehingga tidak langsung kena sinar matahari. Nanti berteduh juga, carilah tempat berteduh yang nyaman ya, sehingga tidak terpapar langsung sinar matahari. Kemudian tentunya harus cukup tidur, seperti ya, cukup tidur sehingga kita saat melakukan pekerjaan itu betul-betul fit ya, tidur fit. Tentu apalagi ojek online itu bukan hanya bersiku untuk sendiri tetapi untuk penumpang juga tentunya, menghindari kecelakaan mungkin itu.
0: Ya, kalau sebaiknya dokter kapan seseorang ini memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan? Kalau misalnya ada gejala sakit yang dicek, apa tunggu pingsan dulu atau tunggu keluar darah dulu baru baru ke puskesmas atau gimana?
2: Jadi di puskesmas itu sekarang udah ada CKG Bu Yuna sama Bu Sri ya, CKG. Iya. Jadi semua masyarakat itu kalau mau melakukan medical check, jadi CKG itu medical check up ini medical check up sederhana ya, yang bisa dilakukan di puskesmas dan itu gratis. Nah, jadi setahun sekali silahkan datang ke puskesmas mana aja.
0: Itu cek apa aja tuh dokter? Ya, ya hasilnya apa aja yang bisa kita dapatkan?
2: Nanti kalau tergantung usia dia. Jadi kalau misalnya dari bayi yang baru lahir sampai orang lansia itu beda-beda ya. Tetapi untuk kita dewasa yang diperiksa itu pertama itu vital sign, jadi dari tensi, tekanan darah, kemudian suhu dan lain-lain, kemudian juga diperiksa status HIV-nya, kemudian hepatitis dan sipilisnya, kemudian nanti diperiksa ini status apa namanya kadar gizinya, gizinya apakah dia obes atau tidak. Kemudian ada screening paru, ada screening hati ya, kemudian screening ginjal. Nah, jadi ada juga gula dan beberapa penyakit yang diindikasikan pada wanita. Ada lagi nanti ada screening untuk kanker payudara dan kanker serviks, pemeluk rahim.
0: Jadi, fasilitasnya udah banyak, minat masyarakatnya gimana untuk periksa yang dokter lihat?
2: Iya, tentu ini perlu PR buat kita ya. PR buat
0: banyak
2: kita
0: yang
2: supaya
0: takut.
2: Masyarakat bisa bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini ya. Karena dengan cepat kita mengetahui faktor resiko penyakit yang ada dari kita, tentu kita akan cepat mudah menghindari ya. Nah, ini kadang-kadang wah ini sakit apa udah berat baru datang ke kita, itu yang kadang-kadang sulit kita lakukan penanganan, mungkin itu.
0: Jadi lebih baik mencegah gitu ya dokter ya. Baik, kembali lagi kepada tema kita untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca panas nih Bu Sri. Kelompok yang masuk kelompok rentan tuh usia dan kondisi seperti apa sih Bu untuk bisa kita berikan asupan nutrisi yang baik?
1: Iya, untuk asupan nutrisi yang baik pastinya seperti yang sering kita anjurkan adalah di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari sejak ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan jangan lupa dengan lansia kita ya, itu juga kelompok berisiko. Jadi jangan karena udah tua, udahlah gak apa-apa, antara lain juga meninggal gitu kan. Enggak, itu juga menjadi prioritas kita ya. Kemudian di masa panas ini, ini kan pekerja ya, pekerja yang di luar, yang seperti Pak Abdul sampaikan tadi ya, memang kita berharap di cuaca panas itu kita sedapat mungkin hindari sinar matahari secara langsung ya, dengan yang tadi gunakan topi payung, pakai baju yang berbahan berlonggar ringan berbahan misalnya katun boleh, kemudian tidak memakai baju berwarna hitam atau gelap karena dia dapat menyerap sinar matahari. Yang kita harapkan adalah saat panas itu berteduh seharusnya ya, apalagi sudah mencapai head stroke seperti yang Pak Dokter Amro sampaikan tadi, tiba-tiba kayak mau hilang gitu kan. Nah itu segera cari tempat berteduh, kok bisa ada ruangan AC atau di ruangan kipas angin, atau kalau memang di lapangan banget ya cari di bawah pohon gitu, jangan sampai jatuh gitu kan. Nah itu yang harusnya kita waspadai di cuaca yang sangat panas ini, di samping langsung dehidrasi ya. Cuman jangan lupa istirahat yang cukup, yang tadi 7-8 jam per hari kalau bisa, upayakan ada tidurnya, jangan kerja terus gitu kan. Nah ya, kemudian juga olahraga walaupun cuaca panas.
0: Olahraga tetap jalan ya Bu ya?
1: Jalan. Mungkin pilih olahraga-olahraga ringan yang bisa dilakukan dalam ruangan gitu kan.
0: Atau ajak teman-teman yang bisa membangkitkan semangat berolahraga ya. Jangan semangat ya, jangan semangat cari sebelah ya.
1: Iya betul-betul.
0: Jangan salah pilih teman.
1: Nongki-nongki yang tidak bermanfaat ya. Betul. Kemudian ya jangan olahraga berat lah kayak futsal, sepak bola itu. Sebaiknya dihindari di cuaca yang
0: baik.
1: Panas.
0: Bu Sri, tadi kan kelompok rentan tuh ada beberapa ya. Tapi kan kalau untuk kelompok rentannya seperti anak-anak atau lansia itu kan punya sensitif aktivitas tubuhnya kan beda nih. Jadi kayak butuh perhatian nutrisi yang lebih spesifik gitu. Butuh suplemen gak sih Bu?
1: Iya betul, ini kan kebanyakan ibu-ibu ya, terlepas dari musim panas ini. Sering nanya tuh Bu Sri, kita kasih vitamin apa, vitamin ya, suplemen apa ya supaya anak saya mau makan gitu kan. Yang perlu diperhatikan adalah obat dan suplemen itu adalah mengandung unsur zat kimia. Semasa anak kita sehat, dia sanggup makan, sebaiknya hindari memberikan suplemen atau vitamin-vitamin pembangkit selera makan. Kecuali dia sudah gangguan berat, misalnya malnutrisi, sudah gizi buruk, segala macam, dan itu perlu dibantu. Tapi saat anak kita masih sehat, sebaiknya berikan aja makanan-makanan alami, misalnya dia mau makan buah, seperti yang saya sampaikan tadi, buah-buahnya menjadi menarik bagi anak-anak, nasinya dicetak jadi untuk boneka, dikasih mata, dikasih hidung, apa segala macamnya, kemudian kalau dia suka makanan, misalnya Bu, dia hobinya makan bakso terus nih, ya kita coba cari celah bagi ibu-ibu nih ya, kenapa enggak sekali waktu buat bakso bola-bola tahu, atau satenya ikan, karena enggak sanggup beli daging gitu. Nah itu sebenarnya sangat berpengaruh dari pola asuh ibu, peran ibu ya, karena ibulah yang mengenalkan pertama sekali makanan untuk anak. Jadi kalau di awal memang udah ngenalin mie, udah ngenalin makanan minuman beralkohol gitu, jadi kemudian nanti anaknya nggak akan bisa kita bendung lagi. Jadi di awal itu bagi ibu kenali makanan alami yang apa namanya, yang anak-anak sekarang itu, yang remaja-remaja tuh nggak mau lagi itu ubi rebus, pisang rebus, nggak mau lagi dia karena udah terpengaruh dengan. Nah itu adalah peran ibu dari sejak bayi, dari sejak makanan bayi diolah sendiri, tidak beli makanan instan, kemudian juga jajanan-jajanan yang tidak sehat.
0: Baik ya. Tadi di awal juga Ibu Sri udah sampaikan bahwa air dingin boleh, tapi jangan banyak esnya ya Bu ya, boleh sedikit saja. Kalau Yuna ke Dokter Amrullah dulu mau tanya soal pendingin ruangan atau AC. Nah, kalau udah panas tuh di luar, lari langsung cari ruangan ber-AC plus nyalain kipas, atau juga di depan kipas angin terus menerus sepanjang hari dalam cuaca yang terik ini, apa ada resiko penyakitnya dokter?
2: Ya tentu AC itu sangat membantu ya, sangat membantu
0: menurunkan ini kan ya,
2: menurunkan itu. Cobalah lihat di Eropa yang kemarin itu, yang sampai cuaca ekstrim. Rupanya di sana malah nggak banyak rumah nggak ada AC gitu. Jadi kenapa gitu? Rupanya mereka memang berbeda sama kita ya, karena mereka di sana tuh ada musim dingin dan segala macam. Jadi memang banyak rumah yang nggak menyediakan AC, malah jadi masalah baru ya. Jadi banyak masyarakat malah fatal akibat cuaca ekstrim ya, panas di Eropa kemarin. Tetapi di Indonesia, karena mungkin rata-rata rumah mungkin hampir 50% ya punya AC minimal satu ya. Alhamdulillah itu sangat membantu ya saat kita kalau cuaca panas begini ya. Cuma ada perhatian juga Bu. Ada kadang-kadang penyakit yang bisa ditimbulkan.
0: Apa
2: Ini
0: tuh?
2: bukan terkait cuaca panas ya,
0: Apa itu?
2: tapi terkait karena AC ataupun
0: Kipas.
2: arah kipas angin ya, yang hati-hati ke wajah.
0: Wajah? Bukannya
2: Ke
0: paru-paru,
2: wajah.
0: dokter?
2: Ke wajah, ke wajah.
0: Wajah?
2: Ke
0: Apa itu?
2: wajah. Ada namanya penyakit Bell palsy ya. Bell palsy.
0: Oh.
2: Bell palsy yang dia kayak stroke wajah aja tapi kenanya mereng ini.
0: Iya.
2: Penyakit Bell palsy akibat terlalu kena
0: Kipas angin?
2: Angin, angin ataupun dingin yang terlalu lama pada sebelah wajah. Mungkin waktu kita tidur tiba-tiba aduh kok wajah saya mereng sebentar gitu. Atau naik motor, Bu, nyamping gitu ya. Kena angin
0: Kena
2: malam
0: angin
2: terus
0: sebelah
2: sebelah
0: sini
2: sini.
0: terus.
2: Hati-hati.
0: Oke.
2: Hati-hati karena itu bisa menyebabkan Bell palsy namanya. Cuma itu aja faktor resiko yang lain. Cuma yang kedua mungkin faktor resikonya dibersihin lah kipas anginnya sama ininya filternya. Jangan
0: Debu-debu.
2: pulang motor
0: Ya,
2: kipas angin
0: debu ya.
2: Itu malah nanti enggak baik. Nah, mungkin
0: sering
2: itu
0: dipakai
2: aja.
0: Tapi nggak dibersihin ya.
2: Nggak dibersihin.
0: Tuh tadi baiklah Dokter Amrullah sekaligus closing statement mungkin ada pesan yang ingin disampaikan karena di cuaca panas ini yang buat sakit itu bukan fisiknya aja, kadang emosinya juga jadi cepat marah.
1: Iya.
0: Jadi susah
2: cepat
0: tidur.
2: Marah karena emosi ya, karena
0: iya,
2: cuaca panas ya.
0: Panas jadi marah
2: ya,
0: terus nih.
2: Iya. Betul, betul juga itu. Stresor juga bisa ditimbulkan akibat cuaca panas ya. Apalagi tadi nggak bisa makan durian kata.
0: Tuh kan, dikasih dokter tapi
2: emosi.
0: Cuma dua aja, dibatasin
2: dua-dua
0: sekali
2: aja
0: kalau sama
2: pada
0: Ibu Sri.
2: Musim durian lagi ya kan. Ya, jadi closing saya sedikit. Mari kita jaga kesehatan di apapun cuaca ya, baik itu cuaca panas ataupun lainnya. Tetap kita kesehatan itu adalah suatu investasi sehingga kita bisa cari rezeki, kita bisa melakukan ibadah dan baik dan bisa berguna pada orang lain. Tentu bagi orang yang berisiko seperti anak balita, kemudian lansia atau punya penyakit diabetes, hipertensi atau penyakit stroke, itu faktor resikonya pasti lebih besar akibat terpapar dari sinar matahari yang tinggi ya. Kemudian satu lagi untuk menghindarinya, untuk mengantisipasinya, tentu harus banyak minum cukup cairan, kemudian buah-buahan, dan juga menjaga daya tahan tubuh seperti olahraga tadi, menghindari stres juga, kemudian cukup tidur ya. Tapi kalau misalnya memiliki faktor risiko ataupun ada gejala seperti head stroke tadi ya, suhu lebih dari 40 derajat, kemudian kram, kemudian cepat haus atau pingsan, segera menghubungi tim kesehatan.
0: Baik.
2: Demikian.
0: Baik, kita dengarkan closing statement juga dari Ibu Sri, silakan Ibu.
1: Baik, Mbak Yuna, mungkin tadi ketinggalan ya, kita gunakan masker. Masker ini udah kelupaan tuh. Dari
0: Betul.
1: Sejak zaman COVID kita udah lupa tuh dengan masker. Nah, masker ini sangat perlu ya untuk mencegah kita terkontaminasi dengan udara di luar yang banyak partikel-partikel polusi yang berdampak negatif terhadap sistem pernapasan dan imun tubuh kita. Jadi mungkin kalau udah keluar dengan cuaca panas, memang pakai masker itu agak ribet ya, agak panas juga ya. Tapi sebisa mungkin menjaga kesehatan dengan memakai masker. Kemudian yang tadi itu jaga pola makan, raga yang disampaikan Pak Imbul tadi, istirahat yang cukup dan tidak merokok.
0: Itu dia.
1: Semoga kita sehat semua di masa cuaca ekstrim ini. Tetap istiqomah untuk menjalannya. Karena istiqomah itu berat ya. Kalau yang ringan namanya istirahat.
0: Ya, betul. Ya ampun Ibu, iya lagi. Setelah ini boleh ambil istirahat dulu sebelum lanjut aktivitasnya ya Bu Sri. Tadi katanya akan padat hari ini. Dokter Amrullah juga terima kasih banyak sudah bersama RRI. Banyak sekali hal yang dapat kita simpulkan di pagi hari ini, pendengar, untuk bisa menjaga asupan tubuh kita dengan nutrisi yang baik, hidrasi yang cukup ya, apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kami tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah mendengarkan sinyal tubuh kita sendiri. Jangan tunggu drop dulu, jangan tunggu keluar darah dulu dari hidung, mimisan, baru ke rumah sakit. Ada cek kesehatan gratis di puskesmas sekarang. Lakukan pengecekan kesehatan dini ya, untuk bisa mendapatkan pertolongan medis yang maksimal ya. Sudah disampaikan pesan oleh Dr. Amrullah juga, sehat itu investasi ya Bapak Ibu. Kita jaga kesehatan tubuh kita di tengah cuaca panas, menjadi kepedulian kita juga. Kita tutup bincang pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk rekan gatekeeper dan juga operator kami. Untuk kedua narasumber kami juga luar biasa. Yuna harus segera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Roger. Siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Akhir kali bang, nggak akan saya buat lagi. Jerah saya.
6: Saya dicambuk kasus jarimah. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Nggak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jerah akan perbuatan mereka.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

101 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Untuk pagi hari ini cuaca Kota Lok Semawe sedikit mendung. Apakah mendung pagi ini berarti hujan? Seperti apa kondisi di tempat Anda pendengar? Nah, kalau kita lihat cuaca seperti ini, mungkin yang beraktivitas di luar ruangan, di lapangan, sangat mendukung sekali ya. Tetap bisa menjadi cuaca yang diidam-idamkan. Gak panas, tapi juga gak hujan. Cocok lah ya. Tetap jaga kesehatan pendengar. Untuk Anda yang masih terus mengejar cita-cita, pasti ada tujuan ya. Karena segala sesuatu di awal pagi atau malah sudah dari semalam Anda menyusun kira-kira target hari ini apa yang akan Anda realisasikan. Dan mudah-mudahan tercapai semuanya. Karena ini kalau kita bekerja itu gak berbicara tentang kepintaran ya. Siapa aja bisa pintar kalau mau belajar. Jadi bukan tentang seberapa pintar kita, tapi katanya, dan ini memang membuktikan ya, tapi seberapa besar usaha kita. Nah, kalau kita pintar tapi gak ada usaha, ya sama aja jalan di tempat ya. Cuma berangan-angan, cuma bermimpi saja. Jadi mimpi setinggi-tingginya dan realisasikan. Oke, okay, selamat dan semangat. Ya, yeah. Lian, semangat dan semangat juga Anggi ya. Oke, untuk Anda semuanya yang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe sambil Anda beraktivitas, saya semangatkan Anda dengan lagu berikutnya. Tidak ada kata yang tidak bisa, pasti bisa. Yang penting kita mau berusaha ya. Kalau memang gagal, biasa itu. Jadikan pelajaran dari kegagalan, kita tahu di mana kekurangan kita.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Ketika alam berbicara, kita harus siap mendengarnya. Gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan bukan sekedar berita, tapi ancaman nyata.
1: Tanggap bencana itu gaya hidup masa kini. Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan update terus info dari sumber resmi.
0: Saat detik menentukan hidup, jangan panik, bertindak cepat.
2: Jadilah pahlawan untuk dirimu, keluargamu, dan sekitarmu. Tanggap bencana is not a choice, it's a must.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda dapat mendengarkan MPU Menjawab. Mudah-mudahan bisa hadir ya narasumber kita yang akan menjelaskan satu permasalahan ataupun akan menjabarkan bagaimana pengelolaan anggaran menurut syariat Islam adalah sumber di program MPU Menjawab. Mudah-mudahan nanti akan hadir narasumber kita yang akan memberikan penjelasan tentang pengelolaan anggaran ini ya. Baik, untuk Anda semuanya kita jelang lagu

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sabawe. Pendengar, kami mohon maaf karena satu dan lain hal. Kita sudah menantikan narasumber kita untuk MPU menjawab, Tengku Nurdin Idris, yang tadinya akan mengisi MPU menjawab, akan membahas mengenai pengelolaan anggaran menurut syariat Islam. Karena satu dan lain hal, Tengku Idris belum bisa hadir di studio. Baik, kita dengan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana aktivitas Anda semuanya. Baik, sedikit kalau kita ingin mengetahui seperti apa pengelolaan anggaran menurut syariat Islam, karena memang topik ini sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena memang setiap orang memiliki pemasukan dan juga pengeluaran, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan ya, ataupun usaha maupun keperluan-keperluan lainnya. Jadi nanti tidak ada salahnya juga kita cari tahu seperti apa agar mengelola harta tidak sekedar cukup tetapi juga bernilai ibadah, dan kita berharap bisa membawa keberkahan di dalamnya ya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa pengelolaan anggaran menurut syariat Islam, dan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau pembahasan ini sebelumnya akan dibahas oleh Tengku Nurdin Idris, tapi karena Tengku Nurdin Idris satu dan lain hal belum hadir di studio, kita akan mengulik-ulik atau cari tahu sedikit-sedikit ya mengenai pengelolaan anggaran ini ya. Baik, lagu-lagu yang sudah saya persiapkan akan hadir untuk mengisi siang Anda. Kali ini saya tawarkan lagu dari Ebit G. Ade. Ini lagu lama yang sudah terdengar intronya di Indra Dengar Kita Bersama. Ada Mencari Matahari.

pendengar, kalau kita ingin melihat secara umum ya, secara keseluruhan bagaimana pengelolaan anggaran, baik itu dalam rumah tangga, nah ini sudah ditetapkan. Kenapa? Karena harta ini memang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diperintahkan untuk mencarinya dengan cara yang halal. Iya, selama ini seperti apa? Halal ya, sudah yakin, dan saya yakin sekali pendengar Persatu Era di Lok Semawe telah melakukannya dan menggunakannya pada jalan yang benar. Kenapa? Karena nantinya ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatur anggaran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah, dalam Islam sendiri pendengar mengajarkan keseimbangan, tidak boros juga namun tidak pelit juga ya. Karena setiap pengeluaran itu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Keinginan banyak sekali ya, ingin ini, ingin itu, ingin ini, itu banyak sekali, ya kan? Iya. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau Anda mengkaji ulang pengeluaran yang Anda lakukan selama ini, seperti apa penerapannya? Baik, pendengar, saat kita menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kemudahan berbelanja secara daring pun kalau kita lihat di zaman era digital seperti saat sekarang ini, semuanya lebih mudah, gaya hidup yang terus berkembang, sampai mungkin kalau kita buka gadget aja, tawaran kredit ini sering sekali muncul ya. Dan ini membuat seseorang mungkin sulit untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, padahal pendengar, dalam Islam itu telah memberikan pedoman agar kita umatnya ini hidup sederhana. Jadi untuk kebutuhan yang diperlukan saja, bukan keinginan ya. Menghindari pemborosan dan tentunya selalu mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting. Nah, jadi terpikir oleh kita bagaimana langkah praktisnya untuk mengelola anggaran agar tetap sesuai dengan syariat. Nah ya, kalau saya lihat-lihat ya, saya cari tahu juga, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau Anda melihat atau cari tahu seperti apa yang baiknya dalam mengelola anggaran menurut syariat Islam, nah bisa searching juga ya, sekarang serba canggih, kita bisa cari tahu, bisa belajar dari mana saja, tidak harus duduk dan mendengarkan dalam ruangan khusus ya untuk mengetahui seperti apa pengelolaan anggaran ini. Jadi bisa searching dan cari-cari tahu, dan saya yakin sekali Anda juga telah paham. Tapi nanti kita akan kupas lagi, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Terus saja di Persatu RRI Lok Semawe.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Iya, benar, ada bencana alam terus awal.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik, terakhir di akhir kebersamaan kita untuk MPU menjawab karena satu dan lain hal, Tengku Nurdin tidak bisa hadir ke studio dan kita sudah dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan memang setiap rezeki yang Allah titipkan itu adalah amanah, kita kelola dengan bijak, dahulukan kebutuhan daripada keinginan, karena harta yang dikelola sesuai syariat itu bukan hanya mencukupi, tetapi juga kita berharap bisa menghadirkan keberkahan, ya. Dan dalam Islam juga mengajarkan untuk hidup sederhana, bukan berarti kita kekurangan, tetapi mampu dalam mengendalikan diri kita agar tidak berlebihan. Karena sebaik-baiknya harta adalah yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, untuk menyusun anggaran, saat menyusun anggaran tidak lupa juga kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita, baik itu untuk zakat, infak, dan sedekah. Berbagi tidak mengurangi harta, justru bisa menjadi jalan untuk datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah belanja? Boleh, ya, belanja boleh, tetapi tetap bijaksana. Jangan mudah tergoda, apalagi ini dengan diskon-diskon, ya, tren sesaat. Dan pastikan setiap rupiah yang kita keluarkan itu bisa punya manfaat dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudiannya, ya. Nah, keuangan yang sehat, nah, itu dimulai dari kebiasaan yang baik. Jadi catat pemasukan, atur pengeluaran, hindari pemborosan, dan tentunya yang paling penting adalah selalu bersyukur, ya, atas setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya pendengar. Di akhir kebersamaan kita sudah saya siapkan satu lagu yang akan hadir untuk di akhir MPU menjawab kita di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pencinta olahraga, tepat pukul 11 ada informasi olahraga. Kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen, sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Syadara Manum yang ada di desa dan di kota. Ta merempok lam acara Bungong Jaro baca woronya seperti biasa ji dengan lagu-lagu dari daerah Aceh akan hadir sampo ampo leblah wate Indonesia Barat. Putu harapan sebago lagu awai tanya merempok lam acara Bungong Jaro dengan su yang cukup cukup mesane dari Ramlan Yahya Nyona Ana Sulaiman.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nyan, sebuah lagu dari Fatimah Amir, Bintang di Manya, Gio di Mata, di Nanggro Malaya, Gio di Mata tapi dekat di hati Nyan. Kan lagi nyamba Mukhtar. Iya. Baiklah, kita lanjut lom. Gio di Mata, dekat di hati, nah lembaran-lembaran cinta, menyang kata kakak Aulia. Ya, terima kasih ke Muhammad Lam Karuna, kiba nambah uronyo, ke kak Mbak Rere, kiba nambah uronyo, mudah-mudahan.

0: cinta dari Firsa Agam ke rakan-rakan Mandum yang mantan setia bak perusahaan RRI Lok Semawe. Kali orangnya putar lagu yang romantis-romantis, yang syadu-syadu lagi cuaca orangnya syadu bahtu terpejam-pejam mata. Tidurlah silakan tidur. Baiklah, assalamualaikum Bang Yu.
1: Waalaikumsalam Kak Amelia. Apa Kak
0: Amelia? Alhamdulillah bagar Bang Jo. Okey Bang Jo. Sehat?
1: Alhamdulillah Bang Jo tak seperti tidur juga Kak. Semangat dan sehat yo.
0: Kak istirahatnya Bang Jo.
1: Satu Kak Amelia Nuo yang cocok ni satu Pak Kuala Amin kan. Tiga istirahat juga Isoma lah.
0: Isoma.
1: Salat makan.
0: Iya. Berkumpul bersama keluarga ya.
1: Ya betul
0: Kak. Nyo Kak Liaweng lagu-lagu tidurlah.
1: Lagu Rihon macam Kak Amelia sama Lalis dari Real Doni.
0: Real Doni yang ter Rihon rindu.
1: Rihon rindu.
0: Oh siap.
1: Oke, kalian yang semangat, Bang.
0: Siap, semangat.
1: Tetap semangat Kak, tapi cuaca orang yang mendung kan, kalian tetap semangat.
0: Tetap semangat terkentu-kentu.
1: Ya, kemandu merasakan RRI kan.
0: Iya, iya.
1: Baik perusahaan ataupun perusahaan, pokoknya teman-teman mulai dari pimpinan sampai bawahan.
0: Mandum-mandum lah ya kan.
1: Mandum-mandum,
0: dari
1: mandum bukan benda yang kenalan hidup RRI ya.
0: Rakan-rakan mandum sih dari A sampai Z.
1: Betul Kak.
0: Baiklah.
1: Okay, Kak.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Jol Diman ya, Rihon kenangan cinta. Iya, saking Rihonnya menggedup-gedup jentung, gedup-gedup-gedup. Apalagi lama tak bersua, sekali bersua lihat wajahnya, aduh menggedup jentung.

Nyanyo karena lagu yang di request le Bang Jul Diman. Jadi Kak Lia putar langsung lagu Rihun, Rihun, Rindu, Rindu ya, dari Rialdoni yang versi Sidro yang oke, okay, nyempat lagu Ji. Sabo lagu, mudah-mudahan sehat sabe Bang Jul dan rakan-rakan Mandu yang mantang setia di Prusa RRI Loksemawe.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Syedera, sebuah lagu nyawang kali kita dengar bacoronya dan tanya truf di lagu sendiri untuk acara Bungong Jaro. Bapak Leblah Watenu Cabaran, informasi dalam bahasa Aceh di Haba, Uronyo.

Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh nih Ba Uronyo diantara ji MPLS, Program Orientasi Sikula Baktun Ajaran 2026 berjalan dengan gad. Masyarakat berubah pandangan bahwa olahraga sangatlah penting. Haba selengkap ji Gepesampo li ulun tuan Amalia. Haba yang ke phone Syedara Bukhari, anggota Panitia Sikula SD Negeri Samudra 5, getekankan bahwa pelaksanaan MPLS, Program Orientasi Sikula, Ketun Ajaran 2026, berjalan dengan gad. Menurut Bukhari, manum kegiatan MPLS wajib gepatuhi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomboi 12 Tun 2026 yang geberi tekanan ke pelaksanaan orientasi siswa baru dengan cara pendidikan dan inklusif serta gepegat lingkungan merno yang aman dan nyaman. Gopnya pi gelake supaya pengawasan dan pengawas dan panitia sikula di tip-tip unit pendidikan secara aktif gepantau mandum kegiatan MPLS untuk gepastikan bahwa mandum kegiatan MPLS diperlaku menurut peraturan dan hana kegiatan di luar pedoman yang ka ditetapkan yang terjadi. Bukhari geharap MPLS jid ke sabo sarana ke anak murid baru untuk meturi ngan lingkungan sikula, gure dan rakan-rakan awaknya dalam suasana yang positif, dengan lagenya jid membangun karakter, disiplin dan gairah untuk merno mulai urupun sikula. Haba lain ji, pengamat olahraga Kota Lok Semawe Mulyanto gejak pegah bak masyarakat begeubah pandangan awaknya ke olahraga. Gopnyan geberi pendapat bahwa olahraga hana je gekalen sebagai hobi manteng, tapi sebagai saboh kebutuhan yang haru gepraktekan secara teratur. Mulyanto gepegah ba RRI bahwa wate olahraga jid ke saboh kebutuhan akan lebih mudah bagi mandum ureng untuk mengembangkan disiplin untuk geberi wate untuk kegiatan fisik. Kebiasanya geanggap penting untuk taputin kesehatan dan kebugaran. Gopnyan gepegah bahwa tubuh manusia perlu kegiatan fisik yang teratur untuk gepeten fungsi organ yang optimal. Olahraga jut gepeten vitalitas tubuh, memungkinkan ureng untuk gepegak kegiatan sehari-hari dengan lebih produktif. Mulyanto getamah lom, gaya udep yang aktif pis saboh cara yang efektif untuk tapeten macam-macam penyakit. Kegiatan fisik yang sederhana, lagi jak mesepeda atau senam, geanggap na manfaat ke kesehatan tubuh, menyegepubut secara konsisten.

Saudara, habis senilih, peningkatan suhu udara lautnya cukup dirasakan oleh masyarakat. Selain mengganggu kenyamanan selama aktivitas di luar ruangannya, sit sabar risiko kesehatan yang sering diabaikan, salah satu ji adalah dehidrasi. Sidro ahli kesehatan Dr. Muhammad Rendra gepeingat bahwa suhu udara yang tinggi langsung peningkatan laju penguapan cairan dari tubuh. Kondisinya berbahaya bagi kesehatan. Nah, ke penguapan cairan bak tubuh tanyo yang hana sadar melalui napas dan pori-pori kulit. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diharuskan berlebih waspada dan kebiasaan membuat persediaan ijib wate muja atau mubut aktivitas dan direkomendasikan ke tanyo na konsumsi i secara teratur dan tak batasi konsumsi minuman kafein yang berlebih yang jut diba penyakit. Saudara, ohno dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksumawe.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
2: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
1: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
2: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
1: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
2: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
1: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
2: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
1: Oke, siap ayah.
3: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sembawe. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita di Pro Dangdut ya untuk siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Iya. Terpancung cincin putihnya, tiba-tiba kaget. Tersentak dia ya. Oke lah. Kita tinggalkan saja Caca Handika dengan cincin putihnya. Masih banyak, jangan khawatir ya, lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda semuanya yang masih menikmati masa istirahatnya sebelum Anda kembali beraktivitas dengan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda yang siap untuk Anda lanjutkan hingga kelar Anda beraktivitas di tempat tugas masing-masing. Baik, setelah Caca Handika, nah ada yang suka dengan lagu ini, lagu lama yang coba saya hadirkan juga untuk Anda semuanya, yang mengingatkan Anda pada masanya. Lagu ini pernah hits di, mungkin di masa-masa Anda masih remaja, sedang jatuh cinta. Tahun berapa? Oke lah, masih ingat ya, ada Titip Cintaku. Saya tawarkan untuk menemani suasana siang Anda

Iya, semua untuk Anda. Ya, semua untukmu. Imam Estariti. Sudah kita dengarkan di kesempatan siang ini untuk Pro Dangdut. Bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Loksamawe. Halo, apa kabar? Kondisinya masih sehat walafiat ya. Mudah-mudahan, harapan saya demikian. Semuanya juga lancar yang sudah Anda kerjakan sedari pagi tadi. Lanjutkan siang hingga sore nanti. Dan tentunya untuk Pro Dangdut masih terus dilanjutkan hingga pukul 15. Tapi saya harus akhiri sampai di sini untuk Loksamawe siang ini ya. Setelah saya nanti ada Demo Hatta yang akan melanjutkan dengan dangdut yang mungkin banyak versinya lagi. Ada keroncong dangdut, pop dangdut, ada rock dangdut. Dan untuk dangdut ori-ori sudah saya hadirkan. Kalau yang sudah mulai turun hujan, mungkin sudah mulai mendung, cocok dengan lagu yang satu ini sebagai lagu pemisah jumpa kita. Saya Amalia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari kawasan Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lok Semawe sore ini hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tanggal ya, yaitu hari ini sudah masuk di hari Selasa ya, 14 Juli 2026. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga saja bulan ini semua berjalan dengan harapan dan juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lagi-lagi yang pasti kita hanya melakukan berusaha sebaik mungkin ya, tapi yang pasti hasilnya tetap Allah yang akan menentukan. Kita akan lanjutkan pendengar perjalanan Prodangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga saya ingin menyapa untuk Anda yang kembali ke meja kerja setelah melakukan ibadah sholat duhur, kemudian juga bersantap siang bersama keluarga, kerabat, klien, relasi. Semoga bisa memberikan semangat dan energi yang luar biasa untuk terus melanjutkan pekerjaan dan tanggung jawab Anda sampai dengan sore nanti. Tetap di sini di Pro 1 RRI Lok Semawe dan juga di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Dewi Mohata yang akan terus menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Dan Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan ini akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Jadi langkah tersebut pendengar ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, kemudian shadow ekonomi dan sektor informal. Nah, menurutnya pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Jadi upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, kemudian juga peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Nah, meski demikian ya, pemerintah juga menegaskan kalau berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan ya pendengar, mulai dari iklim usaha nasional dan berupaya juga menjaga keseimbangan antara optimalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan kebijakan penerimaan negara tetap diarahkan untuk mendukung investasi dan ekspor pendengar, dan pemerintah juga berkomitmen ya menjaga kelancaran kegiatan usaha di berbagai sektor. Nah, diketahui pendengar, realisasi penerimaan pajak nasional pada semester pertama di 2026 ini mencapai yaitu 1037,7 triliun rupiah. Angka tersebut setara 43,9% dari target APBN 2026 dan tumbuh 24,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian juga penerimaan pajak sepanjang 2026 juga mencapai 2.310,8 triliun rupiah pendengar. Nilai tersebut setara sekitar 98,8% dari target APBN 2026 sebesar 2.357,7 triliun. Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan mengalami shortfall sekitar 46,9 triliun rupiah. Namun pendengar, angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dari shortfall tahun 2025 yang mencapai sekitar 271 triliun rupiah.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Loksmawe. Baik pendengar, untuk sore hari ini kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Loksmawe akan masuk di pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan segera hadirkan yaitu informasi perakiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang juga akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 yang juga sesaat lagi akan disampaikan oleh forecaster dari BMKG Maliku Saleh. Sembari kita menantikan juga terhubung dengan forecaster dari BMKG, kami juga ingatkan untuk Anda bahwasannya di kesempatan sore yang berbahagia ini, seperti biasa nanti juga akan kami hadirkan informasi bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam lintas 17 yang hadir setiap hari di pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan juga pendengar, di mana nanti di pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat mengikuti nanti ada talk show yang akan hadir untuk menemani suasana sore Anda di kesempatan sore yang berbahagia ini. Ya, kita akan bicara soal pasca banjir Aceh Utara, sinergi kebijakan dan nasibnya seperti apa. Anda bisa menyimaknya nanti di informasi pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Namun yang pastinya pendengar, jangan lupa simak, Anda juga bisa melihat di channel YouTube kami di RRI Loksmawe Official di kesempatan hari ini, dan tetaplah bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLOX Mai. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya di sesaat lagi akan kami segera hadirkan, yaitu talkshow terkait dengan pasca banjir Aceh Utara, sinergi kebijakan dan juga nasib seperti apa. Silakan Anda langsung menyimak di Pro 1 RLOX Mawe, dan dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX Mawe mengucapkan selamat mengikuti.

0: pun sawah ini kan masih dipegang oleh TNI. TNI yang pegang ini semua. Jadi untuk hal-hal rekon ini apapun gitu ya. Jadi belum di dinas TNI belum ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul dan juga melaksanakan kegiatan dialog publik pada hari yang berbahagia ini. Selawat berikan salam tak lupa pula kita selalu sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pendengar RRI dan juga pemirsa sekalian, hari ini kita berada pada dialog publik dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, Sinergi Kebijakan dan Nasib Petani. Kita tahu bersama bahwa 26 November 2025 yang lalu terjadi musibah yang sangat besar, khususnya di kawasan Aceh Utara. Dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara beberapa waktu yang lalu tidak hanya merendam rumah warga saja, akan tetapi juga meninggalkan persoalan besar bagi sektor pertanian. Sawah yang siap panen terendam, bibit rusak, saluran irigasi terganggu, dan banyak petani yang harus mulai dari awal. Di sisi lain, masyarakat tentu berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang cepat. Organisasi petani mampu mengawal aspirasi, serta para petani mampu memperoleh kepastian agar bisa bangkit dari keterpurukan ini. Maka, dialog kita pada hari ini dikemas oleh RRI Rukmawe dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, Sinergi Kebijakan dan Nasib Petani. Telah hadir di tengah-tengah kita tiga orang narasumber yang hari ini siap memaparkan materinya. Pertama, kita sapa Pak Asnawi selaku Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik. Yang kedua, hadir bersama kita anggota DPRK Aceh Utara, Bapak Abdul Muthalib. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. Dan yang pemateri yang ketiga, hadir bersama kita Ketua Kelompok Tani, Bapak Herman. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Cukup luar biasa para pemateri kita pada hari ini. Insyaallah kita akan berada pada tiga segmen. Nanti kita akan mencoba untuk mengulas terkait dengan topik yang hari ini kita bicarakan. Yeah. Di awal saya ingin ke Pak Herman terlebih dahulu.

0: oleh pemerintah seharusnya hari ini membuat seperti normalisasi dan memberikan bibit-bibit padi kepada petani-petani di lapangan, karena hari ini petani setelah pasca banjir ini semuanya kembali kepada nol, kembali kepada dasar. Ya, itulah cerita seperti ini hari ini.
1: Baik, selanjutnya mungkin ke Pak Asnawi terlebih dahulu. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ini apakah terjadi di kecamatan-kecamatan yang lain? Tidak hanya di beberapa kecamatan, tapi kita tahu bahwa Aceh Utara ada sebanyak 27 kecamatan.
0: Iya.
1: Kalau melihat secara keseluruhan, ini apakah berdampak pada 27 kecamatan yang lainnya? Bagaimana melihat itu, Pak Asnawi?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya tanggapi bahwa setelah bencana terjadi, bahwa di Aceh Utara kan seluruh, hampir menyeluruh petani ini imbas daripada banjir kemarin. Cuma pasca bencana, orang sudah mulai menanam kembali. Yang kekurangan kita pantau di lapangan itu masalah yang pertama kali benih, seperti disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwa kita tahu ini para petani sudah mulai lagi pelan-pelan, walaupun efek daripada banjir tersebut, petani tetap apa yang bisa dilakukan harus dilakukan. Namun kita harapkan untuk membantu kembali para petani, baik itu melalui pemerintah Aceh Utara, harus ada plan yang matang. Misalnya ada beberapa kecamatan saya lihat mereka udah ke sawah namun bibit tidak ada. Jadi terpaksa petani harus tetap sawah. Mungkin itu.
1: Terima kasih Pak Asnawi. Apa yang barusan Pak Asnawi sampaikan itu ikut dirasakan oleh masyarakat kita di lapangan. Melihat kondisi itu, kita ke Pak Abdul Muthalib sebagai perwakilan daripada rakyat. Jadi hari ini kita melihat bahwa ini ada sinergi antara pemerintah dan juga dengan masyarakat. Mudah-mudahan melalui corongnya DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat bisa menyampaikan itu pada pemerintah daerah. Melihat kondisi itu, bagaimana tanggapan Pak Abdul Muthalib?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Penanganan bencana ini memang kita harus mengikuti Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Jadi kalau nanti turunannya kan diturun ke Pemda dalam kanun ataupun peraturan bupati. Perbuk. Jadi dalam hal ini pemerintah Aceh Utara khususnya kan dia harus kalau anggaran ini tidak ada, dinas-dinas yang lain yang tidak memerlu anggaran itu, jadi harus repusing-repusing anggaran, bahwa kita di pemerintah daerah ini ada satu nomenklatur anggaran namanya BTT. BTT itu anggaran yang perlu sesaat untuk pasca bencana banjir itu bisa diambil. Jadi supaya masyarakat yang mau turun ke sawah ini bisa selesai dan tidak ada bergantung harapan dengan nasional terus. Jadi kita tengok sekarang ini nasional kan dalam rehab rekon di Aceh ini pasca bencana banjir 26 bulan November ini kan lambat dalam hal ini. Kita selaku penganggaran, legislasi dan pengawasan, jadi kita selalu ini berbicara setiap forum perjumpaan dengan pemerintah di DPR maupun macam mana ini rakyat Aceh Utara ini harus turun ke sawah seperti dulu. Jadi pasca bencana ini jangan ada hal yang tidak bisa orang ini mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kita selalu kita pacu dalam hal ini. Tapi menyangkut dengan hal ini, di Aceh Utara ini ada sawah yang begitu besar. Mana Aceh Utara ini lumbung padi kalau kita ingat. Ini ada 6,700 ini memang rusak berat. Rusak berat yang lepas itu ada lagi dalam 4,000 lebih sekian. Jadi ini

0: rusak ringan, ada yang rusak menengah, sedang. Jadi yang rusak berat ini dalam BNPB ini, yang penanggulangan bencana ini, yang rusak berat ini memang langsung tidak dihiraukan. Jadi ditinggalkan begitu saja. Contohnya di Sawang. Sawang sekarang kan sawah ini tertimbun dengan batu-batu. Jadi bukan rusaknya sedikit, memang rusak berat, tidak bisa lagi menanam padi. Lepas itu ada di Baktia, ada di Langkahan. Jadi yang sekarang ini yang ada ditangani oleh pemerintah pusat adalah yang rusaknya ringan dan sedang. Tapi sedang berlaku ini. Jadi saya tengok yang ringan-ringan pun ini kan banyak masyarakat juga yang pun kena terlubang ini, mau turun ke sawah ini, beliau yang bersih sendiri supaya bisa menanam padi. Contohnya saya tengok di Kurumane, di Muara Batu ini ada penanam perdana yang baru-baru ini, mungkin ada 3 hari yang lalu baru tanam perdana padi ini. Jadi orang itu terpaksa bekerja untuk membersihkan lahan-lahan ini supaya bisa bercocok tanam. Kalau tidak ada memang terkendala terus. Ya, itu dulu.
1: Baik, kita ke Pak Herman mungkin sebagai pelaku dan juga ya, orang yang ada di lapangan langsung. Jadi pemerintah dalam hal ini kita melihat bahwa sudah ada hal-hal yang dilakukan pemerintah sehingga itu bisa, yang dianggap oleh pemerintah itu bisa membantu para petani. Jadi kalau dari petani sendiri itu melihat kondisi itu di lapangan bagaimana? Maksudnya apakah sudah hadir pemerintah ke sana dalam konteks bantuan, benih maupun lain-lain itu kira-kira bagaimana?
2: Kalau di lapangan sampai saat ini belum ada benih belum ada di untuk petani di desa-desa.
1: Belum ada penerimaan.
2: Penerimaan benih-benih sesaluran ini belum terlaksana nih ya, sampai saat ini.
1: Ya. Jadi tidak hanya butuh benih tapi juga bagaimana kondisi sawah itu bisa dialiri dengan
2: ada
1: saluran
2: gitu. Ya.
1: Baik, melihat kondisi itu kita ke Pak Asnawi. Apa kira-kira respon dari Pak Asnawi sehingga itu bisa menjadi pressure pada pemerintah atau pada DPR yang nantinya akan disampaikan pada pemerintah baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat daerah.
3: Ya, kalau saya melihat karena ini pasca banjir bahwa memang harus adanya yang namanya plan yang matang karena di Aceh Utara penduduknya mata pencahariannya kan di bidang pertanian. Karena di saat pemerintah punya plan yang matang, contoh seperti saya katakan tadi bahwa ada masyarakat terpaksa menanam, tetapi benih padinya belum ada, sebetulnya kan itu jauh-jauh hari sudah di plan. Ini masyarakat berapa kecamatan saya lihat sudah menanam padi, tetapi benihnya nggak ada. Ini menjadi kendala. Jadi kita harapkan plan ini harus matang di saat pasca banjir, masyarakat bisa bergerak kembali, ekonomi bisa berjalan kembali seperti yang diharapkan. Misalnya saya melihat ada beberapa lokasi sawah seperti disampaikan oleh Pak Haji Daluban bahwa sawah ada yang tertimbun. Memang kalau kita lihat dulu jadi sawah, sekarang jadi lapangan bola. Itu masih ada lokasi yang belum di situ. Ini kan dibutuhkan kerja ekstra karena mata pencaharian utama para masyarakat Aceh Utara pada umumnya di bidang pertanian.
1: Melihat kondisi ini, Pak Abdul Muttalib, apa yang menjadi alasan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan juga mungkin pemerintah daerah dalam hal untuk mengcover semua kejadian-kejadian yang ada di lapangan, artinya kerusakan-kerusakan baik itu kan saluran, kemudian juga benih mungkin atau bantuan-bantuan kewirausahaan lain. Apakah terkendalanya dengan soal data mungkin yang belum tercover atau belum diselesaikan oleh pemerintah? Itu bagaimana DPRK melihat itu?
0: DPRK kan selalu kita mengawasi dan kita selalu buat RDP, rapat umum dengan pendapat dengan dinas teknik terkait. Misalnya kan ini yang sangat mementingkan sekarang kan dua dinas ini. Saya tengok yang pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang kedua PUPR. Karena PUPR ini kan setiap saluran dan irigasi yang tersumbat, termasuk tesher-tesher ini yang mewakili ini kan. Jadi selalu kita awasi, cuma kan orang itu kan bilang macam ini, anggarannya kurang. Tapi saya tengok dalam hal ini, pemerintah, walaupun kita ni dalam pemerintahan, mana DPR pun pemerintah juga, pemerintahan. Jadi selalu yang kita bicarakan di gedung-gedung DPR, di mana ada kesempatan rapat RDP ini, selalu kita harapkan kepada dinas teknik terkait, bahawa sekarang yang perlu ditanggulangani adalah menyangkut dengan misalnya PUPR, saluran yang tersumbat. Yang tersumbat, dan insya Allah sekarang di, saya tengok di PUPR ini, untuk kawasan sini lah, ada 8 kecamatan ini sudah bergerak dan malah ada yang sudah selesai. Orang ini yang untuk membersihkan saluran-saluran. Tapi karena programnya di PUPR ini kan saluran yang besar-besar aja dia. Ya, tadi ya, macam t-shirt ini di bawah tanggulangannya adalah Dinas Pertanian. Jadi tengok di Dinas Pertanian ini kurang lagi dalam membentuknya. Misalnya kan ada jalan usaha tani yang tersumbat yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan dua roda, apalagi kendaraan yang empat roda. Jadi ini kita selalu mengawasi dengan kita dalam panggar ini mengatakan bahwa setiap dinas, kan Aceh Utara yang kan tidak mungkin Aceh Utara saja, dan di kabupaten yang lain kan dinasnya banyak. Jadi dinas yang tidak memerlukan anggaran, jadi harus mereka pusing anggaran ini, jadi mekanismenya harus di APBD perubahan. Ya, di APBD perubahan mungkin kita baru bisa menggeserkan anggaran untuk kebutuhan di dinas teknik, misalnya dinas pertanian memerlukan tambahan anggaran, di dinas PUPR yang masih memerlukan anggaran tambahan. Selain yang kita mohon kepada pemerintah Aceh juga, bahwa ini kan jangan dianaktirikan. Karena orang cari makan ini memang ke sawah. Di Aceh Utara ini kan 85% memang pendapatan masyarakatnya memang dari hasil petani. Yang betul-betul kebanyakannya adalah di persawahan. Lepas itu baru di perkebunan dan peladangan yang lain-lain. Itu.
1: Artinya DPR melalui hak-hak yang dimiliki oleh DPR itu sudah mengusaha sepenuhnya.
0: Ya.
1: Artinya RDP, kemudian juga pengawasan, ya, controlling.
0: Ya.
1: Jadi dalam hal ini mungkin harus disampaikan juga pada masyarakat bahwa DPR sudah bekerja semaksimal mungkin. Walaupun ada hal-hal yang barusan disampaikan bahwa yang mungkin persoalan lobby mungkin ya, baik ketika pusat maupun ketika daerah. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau bahasanya kita masuk sebagai masyarakat, mungkin belum selesai satu kendala yang dulu mungkin kita terkendala dengan irigasi. Jadi ada beberapa daerah yang tidak bisa dialiri oleh sawah karena terkendala dengan irigasi. Dan 2025 tepatnya di bulan 11 itu kita sudah terjadi musibah. Sehingga ada kerusakan yang lain yang awalnya belum terselesaikan. Jadi hari ini sudah ada kerusakan yang lain.
0: Ya.
1: Jadi kalau melihat itu Pak Asnawi, sejauh mana terganggunya produktivitas, artinya dampak banjir ini bagaimana mengganggu produktivitas petani kita di lapangan? Mungkin yang dulu orang mencari makan hanya di situ, sekarang bagaimana kondisi mereka? Gitu? Apakah harus beralih profesi atau memang tetap mengusahakan pada profesi itu? Lebih pada kondisi real di lapangan, jadi biar kita bercerita pada publik, artinya nanti biar kondisi real itu bisa disampaikan pada pemerintah juga.
0: Ya.
3: Ya, kalau saya lihat di lapangan, kalau beralih profesi orang petani sulit, karena orang ini lebih cenderung terhadap pertanian. Karena saya melihat di lapangan, orang ini kan bersusah payah tetap harus mulai di bidang pertanian. Jadi orang-orang inilah kan harus dibantu, makanya kayak yang kita harapkan, pemerintah itu harus banyak sediakan anggaran untuk di bidang pertanian. Jadi dengan membantu pertanian, otomatis ekonomi akan kembali lagi seperti yang dulu. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Ini kan orang duit nggak ada. Jadi minimalnya adalah bantuan dari benih, adalah ya apa namanya,
1: pupuk misalnya,
3: pupuk
1: atau ala-ala pertanian,
3: yang lainnya, atau ya apa namanya, crop dan gratis lah. Jadi ini kan membantukan para petani. Ini salah satu cara yang kami pikirkan yang harus dibantu oleh para pemerintah investasi besar-besar di bidang pertanian.
1: Baik, kita ke Pak Herman. Kalau kita melihat di Kabupaten Tetangga, jadi ada jembatan yang rusak, tapi itu tidak berharap pada pemerintah langsung. Mereka dengan swadaya masyarakat, dengan swadaya orang-orang yang punya kemampuan di bidang ekonomi, mereka mengalokasikan dana dan masyarakat sendiri yang bekerja. Nah, kalau melihat kondisi di Aceh Utara, apakah itu terjadi di kita? Artinya masyarakat punya tenaga atau masyarakat yang punya sumber daya baik secara ekonomi maupun alat-alat pertanian, apakah mereka punya keinginan atau merelakan diri untuk menghibahkan hartanya kepada kondisi kita di Aceh Utara? Kira-kira bagaimana melihat itu?
2: Kalau melihat sepintas itu, banyak orang yang bersuadaya untuk membuat seperti apa aja jembatan itu banyak. Kalau apalagi di kita ada Aceh ini, banyak yang menyumbangkan, apakah hartanya atau tenaga atau pikirannya, banyak yang menyumbangkan itu. Seperti itu, Pak.
1: Ya, ada ya, seperti ya, ada. Kabupaten yang lain. Baik, kita ke Pak Abdul Muttalib dari segi anggaran. Kalau tadi kan bercerita terkait dengan refocusing anggaran. Ya, ya. Nah, dalam hari ini sejauh mana kemampuan DPR untuk mempressure itu atau memiliki ruang untuk membantu petani dan yang terdampak banjir? Keyakinan DPR sendiri untuk menggeser anggaran itu tapi fokus pada penanganan banjir ini.
0: Kalau keyakinan DPR, saya tengok kawan-kawan di Banggar ini memang sangat mempedulikan karena dengan pertanian, pertanian infrastrukturnya yang rusak. Jadi semoga masyarakat Aceh Utara khususnya yang dapat bencana musibah ini bisa seperti dulu. Misalnya dalam bercocok tanam, misalnya apakah perkebunan ataupun persawahan yang terlalu banyak. Ini memang selalu dalam Banggar ini dibahaskan untuk bahwa refocusing anggaran ini memang untuk ditambah anggaran untuk dinas teknik terkait. Dua dinas. Kita ini yang berperan kan dua dinas. Jadi ini belum lagi dinas kelautan dan perikanan. Ini karena sekarang ini yang kita bahaskan ini orang pergi ke sawah. Jadi tidak bisa turun. Jadi refocusing anggaran. Cuma kan karena pemerintah ini kan ini datanya dulu lambat siap, lambat lambat siap untuk dikirim ke BPD, misalnya BNPB di Jakarta. Jadi datanya ini bertubi-tubi, jadi berulang-ulang. Jadi Pak Kecik ini dalam menghimpun data ini terlalu nyerpegas, terlalu hek, terlalu capek dalam musuh. Jadi hari ini ringan, besok ada instruksi bahwa sedang, ya kan? Jadi kan berubah-ubah selalu datanya. Jadi di DPR ini masalah menyangkut dengan anggaran. Kita dalam DPR ini kan kita kan ada tiga fungsi aja, budgeting, pengawasan dan penganggaran. Apa?
1: Fokus pada tiga controlling,
0: budgeting, penganggaran dan legislasi. Jadi kan kita tiga aja yang lalu. Jadi kita ini ibaratnya DPR ini kan selalu macam orang ini kan kita selalu senter kan pemerintah. Jadi kan yang buat dinas teknik ataupun yang pegang anggarannya adalah Pak Bupati. Jadi kalau Bapak Bupati tidak setuju kan susah juga. DPR kan hanya bisa macam senter, kita senter mukanya dia, tapi dia palingkan kan. Tapi saya tengok Aceh Utara ini Pak Bupatinya sangat komit, karena kan selalu sekarang ini melobi-lobi ke pusat, ke Jakarta. Memang hampir setiap hari ini ada TikTokernya yang sedang dilobi-lobi bahwa pemerintahan ini harus selesai rencananya. Tapi ini kan karena ini, saya ingat kan tsunami ini sangat berat dulu, tahun 2006, ya kan? 2005?
1: Ya,
0: 2004. Oh, 2004. Penanganan karena apa? Karena kan rehab rekon ini dibuka untuk negara internasional. Tapi karena pasca banjir ini sebenarnya ini lebih hebat ini daripada tsunami. Kalau tsunami kan di pesisir saja orang kena, di pinggir laut yang kena, misalnya di Bandar Aceh yang kuat dan kabupaten-kabupaten lain agak kurang sikit. Tapi karena dalam rehab rekon di musibah banjir ini kan pemerintah pusat tidak mau membuka lebar bahwa dunia internasional ini bisa turun ke provinsi Aceh, misalnya Sumatera dan Padang, untuk rehab rekornya cepat stabil. Jadi kalau diharapkan dana APBN ini, bukan kita bilang tidak mampu, karena banyak hal lain yang dipikirkan. Ya, jadi Kalau kita ingat kan, kalau kata pepatah orang Aceh kan, kita dapat buah-buah yang di ujung cabang yang saja. Itulah.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Muttalib. Jadi saya lihat juga kita bisa melihat sendiri bahwa pemerintah Aceh Utara dalam hal ini cukup konsen ya, ya, dan cukup getol mungkin bagaimana melobi anggaran besar ya, ya, sehingga bisa terjadi di daerah. Tapi dalam hal itu juga seperti Pak Abdul Muttalib tadi sampaikan bahwa dalam proses legislasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Jadi kalau masyarakat mungkin berharap bahwa saya pengen bibit hari ini, jadi ya, bibitnya bukan datang ya, besok hari, ya, tapi juga perlu ada apa namanya aturan-aturan yang berlaku. Kalau mau pupuk subsidi misalnya, juga harus ada apa namanya, ada kegiatan-kegiatan RDP, kemudian FGD dan lain-lain sebagainya. Ada kajian-kajian sebelum mengeksekusi itu. Baik, kita ke Pak Asnawi. Tani Merdeka dalam hal ini kan sedang Pak Asnawi pegang saat ini. Jadi apa peran organisasi Tani Merdeka yang hari ini mudah-mudahan bisa berdampak langsung pada masyarakat yang sudah dilakukan oleh Tani Merdeka? Mungkin bisa disampaikan ke publik.
3: Ya, jadi kita ini kan sebuah organisasi namanya Tani Merdeka. Ya. Kalau petani udah merdeka, insya Allah semuanya pada merdeka semua. Ya kan? Ya. Kenapa kita buat sebuah organisasi? Karena kita mengajak semua bahwa yuk kita bersatu, kita suarakan apa kebutuhan kita berdaya. Karena kita lihat baik itu demo-demo, hidup tani, ternyata ada imbas-imbasnya. Jangan hidup petani pada akhirnya. Kenapa? Petani ini seakan nggak boleh sejahtera. Jadi melalui dan organisasi Tani Merdeka ini, kita mengajak sama-sama kita suarakan untuk kepentingan para petani supaya hidupnya sejahtera. Kalau hidupnya petani sudah sejahtera, insya Allah yang lain juga akan sejahtera.
1: Baik, terima kasih Pak Asnawi. Padahal kalau kita melihat bahwa beberapa waktu yang lalu mungkin kita sering lewat di media sosial kita, David Beckham, mantan pemain bola, kan? Jadi dia juga sudah beralih profesinya menjadi petani, artinya sudah konsen usahanya di bidang pertanian. Nah, melihat hal ini, sejauh mana mungkin masyarakat hari ini kita di lapangan, khususnya Pak Herman mungkin ya, karena bersinggungan langsung dengan para petani atau bersinggungan langsung di masyarakat, keinginan masyarakat untuk melakukan usaha tani khususnya di bidang pertanian itu sejauh mana sedang?
2: Kalau kita lihat di lapangan hari ini, masyarakat apalagi pasca banjir ini mengharap sangat kepada pemerintah pusat melalui, mungkin karena di Aceh sudah pasca banjir ini, melalui BMPB dan pemerintah Aceh dan kepada Bupati Aceh Utara dan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian di Aceh Utara, pemerintah ini harus gimana kita bilang, harus fokus kepada petani supaya petani bergerak seperti dulu, seperti sebelum pasca banjir. Ini seperti saya katakan tadi, seperti saluran ini harus difokuskan, bibit padi, pupuk dan mengukur pH tanah. Karena pasca banjir ini pupuk apa yang sekarang bisa kita berikan yang lebih, tapi pupuk apa yang bisa kita berikan untuk cocok dengan tanah yang sudah diairi lumpur-lumpur waktu banjir. Seperti itu, Pak.
1: Jadi memang para petani berharap bahwa ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga ada tim teknis yang memang atau tim yang bersifat keilmuan. Merekrut teknisi dari kampus untuk melihat-lihat. Bahwa pertanian ini perlu memang didampingi, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Kemudian mungkin ke Pak Abdul Muttalib, kalau hari ini kan kita melihat bahwa itu ada penyaluran dari pemerintah pusat ke daerah, dari daerah mungkin ke masyarakat. baik dari sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Jadi kalau seandainya itu, bagaimana peran DPRK dalam hal ini bisa mengawasi atau bisa memastikan bahwa itu bisa benar-benar sampai pada masyarakat yang betul-betul terdampak. Kira-kira bagaimana melihat itu?
0: Ya, kadang-kadang kita ini DPR memang mengawasi, selalu mengawasi hal-hal apapun yang mendapat hak untuk masyarakat. Tapi kan karena ada juga kadang-kadang dinas ini kan tidak memberitahu kapan-kapan bantuan ini akan disalurkan, kan. Baik, ya, sekarang ini kan yang banyak bekerja dalam pasca banjir ini kan dinas sosial. Kalau untuk bantuan-bantuan sembako dan sebagainya, dinas sosial. Jadi kan, tapi ini pasca sembako-sembakoan ini saya ingat sudah habis waktunya. Ini pasca ini, sekarang ini pasca memang harus rehab rekon betul-betul. Dawa-dawa masyarakat yang hak mendapatnya, misalnya dulu ada tanahnya 2000 meter turun ke sawah, sekarang kadang-kadang tidak bisa menanam lagi. Macam mana tanah itu yang 2000 meter itu, macam yang orang punya itu bisa lagi turun ke sawah macam dulu. Karena kan kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah, pemerintah pun tidak sanggup memberi. Karena Aceh Utara ini kan penduduknya dengan jumlah lebih 700 ribu jiwa, lebih kurang. Jadi kan tidak sanggup dengan anggaran kita di Aceh Utara sekarang yang makin kurang. Kalau kita ingat PAD kita kan, kerana ini tidak sampai pun 250 miliar. Lebih kurang PAD kita. Jadi sedangkan kita untuk membangun 27 kecamatan, 852 kampung ini kan sangat memang kepepet pemerintah Aceh Utara. Karena apa? Penghasilan yang lain tidak ada. Tapi kalau ada di pertanian-pertanian ini, masyarakat yang pertama kali tidak ada lagi membeludak tergantung pemerintahan, baik pun melalui proposal-proposal dan sebagainya. Karena apa? Paling kurang kan kalau dipulang ke rumahnya, berasnya ada dalam karung untuk dimasak besok. Masalah ikan lain cerita lah, tapi ada. Tapi kalau tidak sawah ini tidak direhab rekon betul-betul keperhatian dinas-dinas teknik dan pemerintah khususnya pusat. Karena sekarang ini yang belum diserah 100% untuk dinas-dinas teknik di kabupaten. Karena mati apa? Di misalnya dalam rehab rekon sawah ini kan masih dipegang oleh TNI. TNI yang pegang semua. Jadi untuk rehab rekon ini apapun gitu ya. Jadi belum di dinas teknik belum ada kan. Yeah. Baru 2 hari yang lalu saya jumpa dengan Pak Irwandi, Kepala Dinas Pertanian dan Pertanahan Pangan Aceh Utara. Jadi beliau bilang begitu. Jadi peran dinas sangat sangat kecil sekarang. Tidak ada sama sekali. Karena memang perintah dari BNPB langsung kepada Panglima TNI. Maka turunlah ke bawah ini adalah untuk rehab rekon. Jadi kalau misalnya sekarang ini saya ada satu petak sawah. Jadi saya kalau mau bersih itu, lapor dengan Bapak TNI ini yang mungkin ada satgas harganya. Jadi kita satu hari dapat hanya 100 ribu upah. Jadi dinas teknik pun tidak bisa turun 100% karena dengan mungkin dengan kebatasan anggaran. Dan mungkin tugasnya pun sudah dibatas untuk sementara ini mungkin tidak, belum 100% diserahkan kepada dinas teknik kabupaten yang lain.
1: Baik, kita ke Pak Asnawi. Tani Merdeka kan seperti yang digambarkan tadi, kalau petani sudah merdeka pasti insya Allah yang lain akan merdeka. Sama seperti yang digambarkan oleh Pak Abdul Muttalib, ketika di dalam karung sudah ada beras, yang lain insya Allah aman. Nah, kemudian dalam hal ini sejauh mana peran Tani Merdeka bersinergi dengan pemerintah? Apakah dalam hal ini dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan mungkin, atau dalam hal-hal yang lain? Baik itu sifatnya edukasi, kemudian juga proses penyaluran bantuan itu dilibatkan tidak Tani Merdeka dalam hal ini?
3: Ya, kalau untuk daerah Aceh Utara, kita tidak dilibatkan. Jadi baik itu dari dinas, misalnya ada bantuan-bantuan, kita tidak dilibatkan untuk hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas. Cuma dalam hal ini, kita dan Tani Merdeka tetap menyuarakan kepentingan para petani. Kita tetap akan memantau kegiatan-kegiatan petani di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Aceh Utara. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa petani ini adalah menjadi tulang punggung untuk ekonomi bagi masyarakat Aceh Utara khususnya. Pak Presiden Prabowo pernah menyatakan kalau petani ini udah apa ya, kalau di Jerman katanya siang petani malam merugi. Beliau kan lihat di Jerman. Kalau di daerah kita kan lain lagi. menurut daerah masing-masing. Jadi di saatnya Pak Presiden fokus pada pertanian, maka daerah juga harus lebih fokus daripada usaha. Itu yang harapan para petani. Ya. Karena apa? Banyak sekali yang perlu dibantu untuk kaum petani. Peralatan, saluran, benih, dan yang kita harapkan juga kalau bisa, kita berharap adanya drone. Jadi kan ada pedi-pedi yang jauh daripada jalan itu bisa diangkut pakai drone. Ya. Jadi bisa menghemat lagi anggarannya.
1: Ya, jadi harapan Tani Merdeka dalam hal ini mungkin harus ada sinergi antara pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi dilibatkan langsung gitu kira-kira Pak ya. Ya. Dia juga ada alat teknologi yang canggih, jadi memang harus upgrade. Kalau kita mau bersinergi dengan pemerintah atau dengan pihak luar juga, tentu kan harus ada upgrade keilmuan lah. Jadi harus ada scale up-nya.
3: Betul.
1: Baik, melihat hal ini Pak Herman, yang paling dibutuhkan kira-kira oleh masyarakat kita selain mungkin irigasi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira hal apa lagi yang paling dibutuhkan? Karena melihat begini di masyarakat juga itu ada masyarakat kita yang terkendala dengan mereka kadang-kadang ambil uang kur misalnya.
2: Yeah.
1: Jadi apakah hal itu juga akan berdampak pada kondisi saat ini? Jadi ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, otomatis mereka tidak bisa membayar tagihan atau tunggakan mereka itu. Itu bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, Pak?
2: Kalau masalah yang masyarakat petani itu yang mengambil kur itu, kalau sampai saat ini, kalau seperti yang kemarin itu terjadi di pasca banjir itu, setelah mengambil uang kur itu di bank, kemudian kena banjir, mungkin dalam hal ini petani ini juga susah untuk mengembalikan uangnya, karena kur itu berjalan hanya 6 bulan sekali itu harus di-store kembali itu uang dari bank itu. Dalam hal ini pemerintah berupaya apa saja yang bisa dibantu, ini kami harap dari petani ini melalui hal-hal lain bisa dibantu, seperti ini petani yang sangat dibutuhkan ini alat-alat yang canggih seperti Al-Sintan, apa itu, seperti Bapak Asnawi bilang tadi, drone itu, biar petani ini meningkat seperti di daerah-daerah lain. Misalnya di daerah Thailand itu petaninya udah kaya-kaya. Ya. Seperti itu Pak kemarin.
1: Terima kasih Pak Herman. Kita ke Pak Abdul Muttalib. Jadi kalau melihat kondisi ini yang terjadi di lapangan, miris juga Pak, ya. Karena memang banyak sekali masyarakat kita yang terganggu ekonominya, sehingga terganggu setorannya mungkin ya. Karena ada pengambilan kur ya. Jadi kalau melihat ini, apakah DPR itu sudah membuat atau merancang satu regulasi khusus, misalnya ada asuransi kepada petani misalnya ya. Kemudian juga ada regulasi khusus yang diciptakan oleh DPR mendorong hal ini kepada Bupati Aceh Utara.
0: Ya.
1: Bagaimana melihat itu?
0: Jadi kalau DPR ini, saya ingat sebelum bencana banjir ini, DPR ini di khususnya Aceh Utara sudah membuat satu regulasi hukum. Maknanya sedang buat satu kanun adalah untuk petani-petani ini bisa hidup bukan hanya asuransi. Jadi semuanya harus disubsidi, termasuk yang macam Bapak Senawi bilang tadi dengan bajak gratis dan sebagainya. Ini memang pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat komit. Jadi kan Ayahwa dana OSUS 2026 dulu kan memang dia tidak membelanjakan lain. Jadi membelanjakan hanya alat traktor-traktor di sawah. Jadi saya dengar yang dulu mula-mula dia beli 500 unit traktor, tapi traktor kecil,
1: hand traktor.
0: Jadi sekarang ini mungkin sudah dirubah. Saya dengar dirubah adalah dibelinya TR4, mana roda 4. Roda 4 ada di 50 unit. Jadi 50 unit ini untuk bajak gratis, bukan, saya tengok bukan gratis ini, gratis Saya nanti beban minyaknya mungkin akan dipertanggungkan kepada dana kampung. Ya, mungkin Pak Kecik nanti yang akan duduk dengan pemerintah.
1: Subsidi
0: silang. Begitu. Jadi di yang lain pun kita di DPR ini kita buat kanun ini yang saya bilang tadi. Jadi ini belum pengesahan karena mau pengesahan di bulan Desember itu kan sudah bencana. Yeah. Jadi kan kerja DPR kan turun ke lapangan ini sudah 8 bulan. Ini bencana aja. Yeah. Dah 8 bulan. Sama yeah. Hari ini dah 8 bulan lebih kurang karena tanggal 26 bulan 11 tuh yeah. Bencana Melayu. Jadi belum pengesahan. Jadi kalau sudah pengesahan nanti ini kita akan membuat petani sampai turun ke sawah. Jadi semenjak sebelum kan Ruyi Blang ini misalnya ada waktu bersihkan irigasi, tesir-tesir semua. Lepas itu dua pekat kampung. Jadi semua ini dalam kanun ini kita sudah aturkan. Nah, jadi yang kondisinya nanti adalah Kujurun Cik ataupun Kujurun Kecamatan. Ya, jadi yang dipilih oleh para kelompok-kelompok tani. Ya. Begitu. Jadi saya tengok DPR Aceh Utara ini memang sangat antusias. Petani ini memang kita rencana macam ini. Misalnya di kawasan ini, satu tahun dua kali bisa panen. Jadi kalau kita ini mau capai sampai tiga tahun sekali. Jadi ada tempat-tempat sebelum bencana banjir di sawang, dah bisa ini kita buat satu tahun tiga kali panen. Jadi kita naik grade dia. Yang panen satu kali satu tahun, harus bisa dua kali. Jadi macam mana nanti, yang atur air adalah PUPR. Jadi orang itu yang atur air. Semoga petani ini kan kita naik grade terus. Jadi supaya jangan lagi ada sawah-sawah dadah hujan. Jadi kalau ada sawah-sawah hujan, kita dah duduk dinas teknik bahwa buat sumur bor. Sumur bor ini, satu sumur bor ini kapasitasnya bisa mengairi dalam 30 hektar. Jadi kadang-kadang ada yang tempat sawah udang, jadi jauh dengan sungai dan alur-alur ini tempat ambil air, buat sawah-sawah sumur bor. Itu yang sudah matang dalam kanun, tapi pengesahannya belum.
1: Ya. Kapan?
0: Insya Allah tahun ini kita selesaikan. Selesaikan.
1: Karena ini kan hajat hidup orang banyak.
0: Ya, ya. Karena pun saya di badan legislasi juga. Ya, jadi tahu.
1: Jadi tahu bagaimana prosesnya. Oh,
0: ya, proses.
1: Dan tujuan daripada kanun itu.
0: Ya,
1: karena
0: ya,
1: memang
0: ya.
1: Seperti yang kita gambarkan tadi Pak Herman,
0: ya,
1: Pak,
0: ya,
1: bahwa
0: ya.
1: Setiap proses penganggaran, legislasi atau pengawasan di DPR itu kan. Ya. Memang butuh waktu
0: ya.
1: Ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Baik, kita ke Pak Asnawi. Kalau tadi mungkin kita bicara jangka pendek terkait dengan bantuan, terkait dengan apa namanya bibit atau pupuk. Apa strategi jangka panjang ya, yang dipikirkan oleh kelompok tani atau Tani Merdeka Aceh Utara untuk menghadapi bencana ini? Karena kalau kita berpikir pendek, mungkin setelah bencana selesai. Jadi ke depan mudah-mudahan ketika terjadi bencana lagi ini ada strategi-strategi khusus gitu.
0: Ya.
1: Jadi ya kita kan sebagai orang-orang yang terdidik kan harus berpikir begitu. Bagaimana melihat kondisi ini, Pak?
3: Ya, untuk jangka panjangnya atau ke depannya, hanya kalau saya lihat ini kan bagus di saat hasil panen dibeli sama Bulog. Jadi panennya dibeli oleh Bulog, jadi bisa disimpan. Begitu adanya bencana, Bulog buka udang, salurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Mudah-mudahan di Aceh Utara yang kita harapkan juga pemerintah Aceh Utara kan ambil sikap juga. Jadi beli hasil petani, simpan berasnya, udah jadi. Maka di saat terjadi bencana seperti kemarin, kan orang kan butuh makan. Jadi ada beras. Ada beras yang bisa kita salurkan. Atau ada kecamatan yang gagal panen.
1: Ya.
3: Jadi kalau ada kecamatan yang gagal panen, minimalnya bisa subsidi berasnya. Jadi kalau misalnya satu karungnya 200.000, jual untuk orang yang gagal panen itu 100.000.
1: Ya.
3: Itu efek daripada pemerintah membantu para petani.
1: Ya.
3: Jadi yang kita harapkan pemerintah Aceh Utara juga harus lebih aktif daripada
1: yang sudah saat ini.
3: Sudah saat ini. Dan kita berharapkan kepada DPR untuk segera mengesahkan segala itu.
0: Insyaallah.
3: Ya kan, ini untuk kepentingan para petani.
1: Insyaallah.
3: Tapi yang diharapkan petani, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, petani ingin sejahtera, itu saja.
1: Ya, betul. Jadi dengan adanya program Pak Prabowo, terkait dengan intervensi harga. Jadi boleh dibeli tapi dengan harga sekian kepada para petani. Jadi itu kira-kira berdampak tidak pada masyarakat, Pak Herman?
2: Kalau masalah harga gabah, harga jual itu, petani yang maunya seperti itu. Petani oleh pemerintah menetapkan harga gabah itu RM6,500. Alhamdulillah kalau di petani-petani kita lihat. Kalau bisa ini seperti sawit juga ditetapkan harganya oleh pemerintah. Supaya ini apa, ini tidak bermain apa...
0: Kola.
2: Orang-orang kola-kola ini. Ya, itu yang kita harapkan dari petani.
1: Sehingga bisa menciptakan program yang seperti tadi Pak Asnawi sampaikan. Baik, DPRK melihat hal ini, bagaimana mengawal kebijakan ke depan, Pak? Artinya, baik dari proses waktu legislasi mungkin, bisa tidak dipercepat kembali gitu, atau pemerintah daerah itu agak sedikit di-pressure oleh DPR?
0: Ya. DPR dalam hal ini kan kita menengok dengan macam Bapak Herman cerita tadi, dengannya Bapak Presiden Prabowo kita yang sudah menetapkan harga gabah misalnya RM6,500 per kilo, yang dulu kan kalau hujan kita RM4,000 pun tak laku tadi. Sekarang ini hujan-hujan pun karena ada harga yang sudah ada standar yang harus dibeli oleh apalagi bulog sudah bermain sekarang beli di masyarakat, daripada itu menggiling beras di pabrik-pabrik kecil misalnya, kan sudah ada antusias sekali. Jadi kalau DPR, kita ingat dalam hal legislasi ini, yang pertama kali saya ulang lagi ke belakang macam saya cerita tadi, kanun pertanian ini khususnya Aceh Utara kita harus ketuk palu dengan, dan harus diimplementasi dalam lembaran daerah, supaya ini kita dengan itu kita kan bisa memberi penerangan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat di setiap kecamatan, di setiap kampung, bahwa yang maksudnya pemerintah Aceh Utara ini dalam kepemimpinan Ayah Hawa Panjang ini periode 2024-29, Aceh Utara ini bisa memang macam bangkit-bangkit tu, jadi masyarakatnya bisa, slogannya itu bisa bangkit, masih bisa bangkit kembali. Kita pun dari perwakilan rakyat yang dipilih oleh masyarakat ke DPRK ini, saya kan sudah lama duduk DPR, maknanya dari 2009 ini selalu kita slogankan bahwa masyarakat ini, petani ini harus sejahtera macam manapun. Karena kita kan ini gaung kita gaung kecil, makna kan gaung kita di tingkat daerah. Kalau tidak disauti oleh pemerintah Aceh dan disauti sampai dibawa ke forum-forum nasional, misalnya ke kementerian-kementerian ini kan, kita macam ini kan, macam ini macam kafilah berlalu, anjing gonggong kafilah berlalu. Jadi kita jadi kita ini, suara kita ini sangat kecil. Jadi berbunyinya. Jadi seolah-olah di masyarakat kita tidak memperjuang apa-apa. Sebenarnya kita memang cukup fokus karena sejahtera masyarakat kita pun, saya pun dari orang petani. Jadi saya tahu turun ke sawah juga.
1: Ya, baik. Kita berada di akhir sesi. Closing statement dari Pak Herman. 1 menit.
2: Di akhir ini, kami dari petani, dari kelompok-kelompok petani di Aceh Utara mengharapkan kepada pemerintah dalam hal-hal pertanian itu menangani serius dalam hal-hal petani. Apa-apa saja yang telah kita bilang tadi dari awal harus menangani dengan serius, supaya petani merdeka, pemerintah juga merdeka. Dalam hal ini kami dari kelompok petani sangat mengharapkan seperti kita bilang tadi, harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah, harga sawit juga ditetapkan, supaya tidak ada lagi preman-preman yang bermain. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan harga gabah RM6,500, harga pupuk diturunkan 20% dengan harga high seperti sekarang ini RM90,000. Kalau dulu lebih dari 100, kita beli di kios-kios itu sampai 150 satu per sak itu, seperti urea dan poska. Setelah ini pasca ditetapkan harga, diturunkan harga 20%, harga hek sekarang RM90,000 pupuk urea, RM92,000 itu pupuk poska. Alhamdulillah petani ini sangat berterima kasih kepada pemerintah. Karena sampai saat ini terserap langsung kepada gapok dan gapok dan yang ada di kelompok-kelompok tani di desa-desa. Itu saja, Pak.
1: Terima kasih Pak Herman. Ya. Pak Asnawi, harapan dan juga itu sebagai closing statement kita hari ini, Pak. Satu
3: menit. Ya, harapan para petani seperti kita sampaikan tadi bahwa ingin sejahtera dengan sistem pertanian yang modern. Insyaallah petani kalau sudah sejahtera semuanya akan ikut merasakan. Karena untuk tombaknya lapangan kerja di Aceh Utara hanyalah adanya di para petani. Jadi yakinlah di saat investasi yang besar di bidang pertanian, maka di situ pula kita sudah mulai membangun ekonomi yang stabil dan maju. Kalau petani sudah sejahtera, yang lain juga ikut akan menikmatinya. Demikian.
1: Terima kasih Pak Asnawi. Terakhir, sebagai closing statement dari Pak Abdul Muttalib, ya, sebagai wakil rakyat kita.
0: Ya, terima kasih. Saya mengharapkan pemerintah Aceh khususnya, pemerintah pusat pada umumnya ini, dan pemerintah Aceh Utara, jadi harus betul-betul memperhatikan keseriusannya dalam menanggulangi bencana banjir ini, baik pun petani sawah dan petani perkebunan-perkebunan. Kadang di perkebunan juga ada juga jalan-jalan yang putus. Jadi kami di DPR ini hanya bukan menyetujui anggaran saja, tapi kami mengharapkan dan kami selalu pengawasan anggaran ini bisa sampai ke masyarakat dengan tujuan bisa apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja.
1: Terima kasih untuk tiga pemateri kita ataupun narasumber kita pada hari ini. Kita berharap bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI ini bisa menjadi wadah atau perjumpaan langsung antara pelaksana di lapangan, antara pemerintah, kemudian juga wakil rakyat, agar supaya menjadi penanganan banjir ini bisa tertangani dengan baik. Jadi kalau tidak disuarakan, maka mungkin juga tidak sampai pada pemerintah. Jadi mudah-mudahan forum ini menjadi wadah, menjadi tempat bagaimana rakyat, masyarakat itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sampai pada akhir sesi dialog kita pada hari ini dengan tema Pasca Banjir Aceh Utara, sinergi kebijakan dan juga nasib petani. Mudah-mudahan ini menjadi wadah, menjadi ajang tempat bagaimana Aceh Utara kembali bangkit daripada keterpurukan, kembali bangkit pasca terjadi bencana alam pada 26 November 2025 yang lalu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Herman, Pak Abdul Muttalib dan juga Pak Asnawi telah berhadir pada dialog publik pada hari ini. Saya Ramadi Imani mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, terima kasih pendengar di manapun Anda berada sudah kita ikuti bersama talk show terkait dengan pasca banjir Aceh Utara, sinergi, kebijakan, dan nasib. Saatnya kita bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17. Tetaplah bersama kami.

0: Kan? Yang dahulu apa yang penting? Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Supaya jangan kebuat begitu, kan? Kita udah tahu dulu macam-macam Arun, usaha sepatu dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal macam mana untuk mereka tinggalkan nggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
1: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
4: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan, apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
3: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
5: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan banyak keluhan masyarakat. Ya, tapi setelah jalan banyak ujian. Jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah itu kan mudah-mudahan kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
5: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
7: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
8: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
7: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
9: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
7: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
2: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
10: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
11: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
10: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
2: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Luksemawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS.

0: MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Loksmawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi

0: yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
1: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge, yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan, ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
0: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linga Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Bener Meriah Kairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Kairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Nah, hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengganti gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
3: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya, untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa. Dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Baik pendengar, di kesempatan sore yang berbahagia ini, tausiah sore akan kami hadirkan, yaitu siaran ulang untuk edisi hari ini. Dan kami akan hadirkan terkait dengan ya pintu masuk setan dengan judul Selalu Kenyang. Dari 9,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe mengucapkan selamat mengikuti.
1: Saya Saibanur.
2: Saya Amalia.
3: Saya Maimun.
4: Dan saya Dewi Mohata.
5: Dengarkan terus RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: Dari Jalan Putu Ibrahim 75, Tempat Tumaluk Semawe. Selamat sore untuk Anda. Di petang ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk Lok Semawe sore ini dengan tausiah sore. Dan untuk itu kita sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengisi tausiah sore kita. Ada Ustadz Saiful Azhar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita kembali berjumpa Ustadz. Alhamdulillah. Dan ada topik menarik yang akan kita dapat dengarkan untuk sore hari ini ya Ustadz ya, yang akan disampaikan. Iya, karena setan ini bisa akan masuk dari mana saja ya, yang penting tercapai keinginannya. Jadi kita berbicara ini mengenai pintu masuk setan Ustadz. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih.

0: آلِهِ أُجِيدَ شُكُورُ قَدَ اللَّهِ السلام
1: asar lama cara masuk hari ini kita akan melihat cara setan masuk saya selain itu. Nah, pembahasan kita rujukannya dari kitab Jalan Lain dan baik, kita akan melihat pembahasannya, yaitu wali aqwa bihi al awdima aqwa aqwa. Di antara pintu-pintu masuk setan yang sangat besar adalah asyam'u minat'ar. Asyam'u minat'ar. Asyam'u minat'ar adalah kenyang dari. Selalu kenyang adalah tempat setan itu. Kita sering mendengarkan bahwa makanan itu terbagi dua atau tiga. Ada makanan halal, haram,
0: ada makanan syubhat kalau kita ingin bagikan, ya. Nah, ya kan? Apapun makanan kalau terlalu banyak ini berbahaya. Makanya ini disebutkan wa in kana halalan. Wa in kana halalan. Sekalipun makanan itu halal. Safian. Safian ini adalah suci, bersih, jernih, bagus, ya kan? Artinya bebas dari kotoran dan sebagainya. Jadi ini tidak bukan pembahasan halal haram. Yang penting perut kita ini jangan kenyang. Nah, karena kenyang ini akan membawa kepada kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik, dan kekuatan fisik itu akan membawa kita kepada keinginan-keinginan yang tidak terkendali, ya. Bahkan ini bukan hanya bisa kita tinjau dari segi masuk setan, ya. Banyak makanan juga bila ditinjau dari ilmu kesehatan adalah sangat berbahaya. Orang yang cepat dihinggapi penyakit, orang yang cepat kena penyakit adalah orang yang banyak makan. Orang yang jarang kena penyakit adalah orang yang suka berpuasa atau suka lapar. Jadi kekurangan makanan ini tidak menunjukkan kita cepat sakit, tidak. Yang membuat kita cepat sakit bukan kekurangan makanan. Bisa saja makanannya salah, artinya makanannya mengandung racun ataupun sesuatu yang tidak sehat. Nah, itu. Ataupun jiwa kita yang tidak tenang, ya. Jiwa yang tidak tenang, selalu gelisah, selalu takut. Nah, itu juga menyebabkan kita cepat untuk kena penyakit. Nah, jadi walaupun halal, selama itu mengenyangkan, selama itu penuh perut kita, maka itu berbahaya. Wa yuqalu fi kasratil aqli sittu khisalin madhmumah. Ya. dalam banyak makan itu akan timbul 6 hal yang tercela. Dari banyak makan akan timbul 6 hal yang tercela. Awwaluha ayadhhaba khaufullahi an qalbihi. Yang pertama akan ayadhhaba. Ayadhhaba di sini boleh diartikan akan hilang, ya. Kalau kita secara lughatan yadhhaba atau yadhhabu itu artinya pergi. Tetapi kalau di sini kita artikan hilanglah rasa takut kepada Allah dari hatinya. Hilang rasa takut. Kenapa? Ya karena terlalu kenyang. Makanya kebiasaan Rasulullah itu adalah bukan selalu kenyang, tapi selalu tidak kenyang. Selalu tidak kenyang dengan cara dia selalu berpuasa. Nah, Rasulullah itu sangat sedikit makannya, bahkan selalu berpuasa, sering berpuasa, itu boleh dikatakan tidak pernah sakit. Kalau tidak salah dalam riwayat yang kita pelajari itu cuma 2 kali beliau sakit. Cuma 2 kali beliau sakit dan yang terakhir sakit waktu mau meninggal. Artinya sakit yang sederhana sekali. Ya. Tapi kita hari ini yang mana makanan hari ini yang kita makan itu lebih banyak daripada yang Rasulullah makan ketika itu. Nah makanya hari ini yang banyak penyakit bukan Rasulullah. Yang banyak penyakit kita hari ini. Kenapa? Karena terlalu banyak makanan. Dan yang kedua, ayat haba rahmatul khalqi min qalbihi. Akan hilanglah rahmat. Rahmat kasih sayang sesama makhluk. Kasih sayang sesama makhluk itu hilang, berkurang. Apa hubungannya kekenyangan dengan hilangnya rasa kasih sayang sesama makhluk disebutkan di sini li'annahu yadhunnu annahum kulluhum syubba. Dia menyangka, dia berpikir semua orang itu seperti dia. Dia berpikir semua orang itu kenyang seperti dia. Kenapa? Karena dia selalu kenyang. Dia tidak mengerti ada orang yang kelaparan. Dia tidak dapat merasakan bagaimana orang yang tidak makan. Dia tidak dapat merasakan, tidak bisa merasakan susah. Karena selalu hidup kenyang. Makanya anak-anak kita, walaupun kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah dari segi makanan dan sebagainya, itu harus kita didik. Harus kita didik untuk berbagi, harus kita didik ada rasa kasih sayang. Harus kita didik untuk tidak membazir makanan. Harus kita didik dia membagi makanannya. Nah, kita didik. Kalau tidak, dia akan tidak bisa timbul kasih sayang ke orang lain. Karena dia tidak merasa susah. Harus kita latih. Ya. Walaupun kita kategori orang mampu, anak kita harus kita latih hidup susah. Harus kita latih hidup susah. Untuk timbul rasa kasih sayang. Dan juga hidup ini berubah. Hari ini dia senang. Bisa saja besok, lusa, dia susah. Nah, jadi kalau tidak kita latih, ya ini dia tidak akan sanggup menghadapi kenyataan hidup. Dan itu akan timbul dampak yang negatif lagi. Bila dia tidak sanggup merasakan kesusahan hidup, maka dia akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan kekurangannya. Apa jalan pintas? Apapun, termasuk dia menjual narkoba, judi, dan sebagainya. Kenapa? Dia tidak terlatih bersabar di dalam kesusahan. Ya. Makanya banyak yang terlibat dalam narkoba itu kan orang yang berada sebenarnya. Ya. Orang yang berada, orang tuanya berada, tetapi kurang perhatian. Kurang perhatian. Nah, mereka itu cenderung terpengaruh untuk narkoba. Karena melalui narkoba dia merasa lebih cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi akan kemana-mana, ya. Akan banyak sekali dampaknya. Ya. Nah yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, annahu yuthqalu anit ta'ah. Ataupun yuthqalu anit ta'ah. Berat. Berat untuk ta'at. Berat untuk taat maksudnya bagaimana? Bila kita sudah kenyang, maka cenderung kita malas beribadah. Bila kita sudah kenyang, kita malas beribadah. Orang yang selalu kenyang, dia merasa tidak ada kekurangan dalam hidupnya, jarang berdoa. Jarang berdoa. Bahkan orang yang sedang diuji dengan kekurangan makanan, kesusahan hidup, itu juga tidak berdoa. Apalagi yang selalu dia merasa tidak perlu berdoa. Karena dia sudah merasa semua ada. Makanya untuk ketaatan itu susah. Ya, kita malam tidur dalam keadaan terlalu kenyang misalnya. Itu cenderung kita tidak mampu salat tahajud. Cenderung kita tidak mampu bangun sepertiga malam. Cenderung kita tidak mampu bangun di awal subuh. Kenapa? Karena badan kita berat. Apalagi hari ini. Bukan hanya sekedar persoalan berat dengan jumlah makanan yang kita konsumsi. Tetapi banyak makanan hari ini yang mengandung racun. Walaupun kita membeli tidak ada racun. Tetapi makanan kita sudah melalui proses racun. Apalagi ditambah dengan pengawet. Apalagi makanan-makanan instan. Ya, semua, hampir semua makanan yang kita konsumsi hari ini, hampir semua itu mengandung racun. Mengandung pengawet yang berbahaya. Makanya anak-anak hari ini banyak yang sudah cuci darah. Banyak orang kena kanker. Nah,

Tapi kalau sering mati. Nah, itu fakta. Ya, orang yang selalu makan minuman kaleng itu kan kena diabetes, akhirnya meninggal. Nah, itu fakta, banyak sudah terjadi. Ya, ada yang cuci darah. Dia suka minum makanan kaleng, cuci darah, meninggal. Jadi secara tidak langsung ya meninggal, tetapi tidak boleh dikategorikan itu sebagai yang haram, karena untuk memutuskan itu haram juga tidak boleh sembarangan. Tetapi ini perlu perhatian kita semua, perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Yang mengelola lembaga pendidikan, sekolah-sekolah ini perlu menciptakan kantin yang bukan hanya bersih tetapi yang sehat. Kantin yang sehat artinya makanan yang dijual itu haruslah memberi manfaat, yang ada energi, yang ada protein, ya, yang bermanfaat, bukan hanya, kalau kata Dr. Zaidul, bukan hanya sampah, ya. Jadi istilahnya beliau itu sampah artinya makanan-makanan yang tidak memberi manfaat dalam badan kita. Ini perlu kita ciptakan di sekolah-sekolah, lingkungan sekolah ini sudah darurat, ya. Sudah darurat, harus kita buat kantin sehat, ya. Makanan yang masuk itu harus diseleksi, ya. Bila perlu dibuat sendiri makanannya oleh para guru atau tim supaya tidak mudah anak kita kena diabetes, cuci darah, ya, dan sebagainya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi adalah beratnya untuk taat, ya. Orang kenyang itu kan sukanya apa? Orang kenyang itu sukanya istirahat. Sukanya kakinya dijulurkan gitu kan. Suka duduk di kursi kayak itu, perutnya buncit gitu kan. Dan itu udah enggak sanggup dia bangun. Malas dia untuk beribadah, malas dia untuk salat, malas untuk baca Quran. Kenapa? Karena dia sudah menjaga keseimbangan. Badannya itu sudah dia jaga berat badannya. Jadi besar sekali pengaruhnya. Nah, ini benar itu, ya. Berat untuk ibadah, tidak sanggup. Ya. Yang berikutnya adalah annahu idza sami'a kalamal hikmati la yajidu lahu rakkah. Artinya dia kalau mendengar nasihat ataupun kata-kata hikmah ataupun tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, itu dia tidak memberikan bekas, ya. Dia tidak bisa memetik pelajaran. Dia tidak bisa memetik pelajaran dari nasihat-nasihat ataupun dari kata-kata hikmah, dari ilmu-ilmu yang dia dengarkan. Ya. Makanya para ulama terdahulu itu, bahkan yang mengarang kitab itu, para ulama dulu itu sering dalam kondisi tidak makan, ya, sedikit makan, ya. Imam Nawawi yang mengarang kitab sangat banyak, ya, yang kita hari ini tidak habis bacanya, ya, dia badannya itu boleh dikatakan kurus, ya. Kenapa? Makanannya terbatas, sedikit dia makan, dia banyak menulis, ya. Tetapi sedikit dia makan kan tidak menyebabkan dia kena penyakit, tidak menyebabkan dia tidak bisa menulis, ya. Justru kita hari ini yang lebih suka memilih makanan sehat, kitab yang dia karang aja tidak habis kita baca, tidak mampu, ya. Sedangkan dia mampu mengarang sangat banyak, artinya akan menciptakan kecerdasan, ya. Sikap tidak kenyang, selalu berpuasa itu akan memberikan kekuatan. Kalau kita lihat sepintas, dia tidak memberikan kekuatan. Dia lemah, gitu kan, terkesan. Tidak. Nah, kalau tidak biasa, memang lemah itu terasa berat. Tapi kalau sudah biasa, lemah itu justru akan menghasilkan energi yang lain. Energi kecerdasan, ya. Energi empati, energi kepintaran, ya. Energi cepat memahami, ya. Energi yang positif, ya. Sering lapar itu menciptakan energi yang positif, ya. Ini telah dibuktikan oleh para ulama. Kita hari ini yang belajar dalam kondisi kenyang itu susah menghafal, ya. Susah menghafal. Orang yang selalu kenyang susah menghafal, ya. Kalau ingin hafal Quran itu harus seleksi makanannya, tidak boleh sembarangan. Walaupun halal, tidak boleh banyak.

0: Miliknya dia sering berkuasa. Apalagi kalau sumbernya haram. Itu sungguh lebih susah lagi ya. Artinya makanan yang haram itu akan menyebabkan hati kita tertutup ya. Akan menyebabkan ilmu-ilmu susah dapat ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur. Ya, ilmu itu adalah nur. Apa? Cahaya. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil'asi. Cahaya Allah atau ilmu itu la yuhda lil'asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ilmu dengan maksiat, ilmu dengan ketaatan ini ada hubungannya. Bila kita ingin cepat dapat ilmu, mudah memahami, bersihkan makanan daripada yang haram. Bersihkan perbuatan kita daripada kemaksiatan. Bersih hati, bersih makanan, bersih pakaian. Positif berpikir, semuanya harus bersih. Kalau sudah mencapai tahap itu, Allah akan bimbing kita. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Artinya, bila kita sudah bersih, sudah taat, itu kan sudah bertakwa. Nah, bila kita sudah bertakwa, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Karena ilmu ini dari Allah. Kalau Allah tidak berikan, tidak dapat. Jadi, Allah akan mudah berikan ilmu ini kepada orang taat. Ada hubungan. Ada hubungan ketaatan dengan ilmu. Ada hubungan ketaatan dengan rezeki. Ya. Salah satu cara mudah rezeki juga dengan ketaatan. Banyak sekali positifnya. Ya. Ada hubungan juga ketaatan dengan kesehatan. Ya. Seluruhnya, pokoknya kita ikuti saja bagaimana kata Al-Quran, bagaimana dalam sunnah hadis Rasulullah, insyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Kita ikuti saja, walaupun kita belum tahu hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Ya. Kenapa? Karena tidak semua perintah itu kita pahami. Ya. Ada yang telah dapat kita mengerti kenapa perintah itu ada. Ada yang belum dapat kita mengerti. Tetapi kita harus yakin bahwa seluruh hukum itu dibina, dibuat atas maslahah. Hukum, undang-undang itu dibuat demi kemaslahatan. Kita harus yakin itu. Tidak ada hukum dibuat itu untuk kemudaratan, tidak ada. Walaupun kelihatannya kemudaratan, tetapi dibalik sedikit kesusahan itu akan menghasilkan kemaslahatan. Seperti hukum, kalau mencuri begini, kalau melakukan ini begini, kan semua ada hukumannya. Jangan kita berpikir hukuman ini kejam. Ini tidak sesuai, kita melogikakan dengan pikiran kita. Padahal melalui hukum tersebut yang terkesan katakanlah sedikit kejam, tergantung cara pandang, setelahnya akan menghasilkan kedamaian yang luar biasa. Hilangnya pencurian, hilangnya korupsi dan sebagainya. Tetapi bila ini tidak mau kita ambil, hukuman ini tidak mau kita laksanakan dengan alasan kejam dan sebagainya, ya kita rasakan hari ini. Korupsi merajalela, kemiskinan. Ya. Kemiskinan kenapa ya? Karena ada korupsi. Kan ada hubungan antara korupsi dengan kemiskinan. Kalau semua tidak korupsi, tentu kekayaan bangsa ini akan selamat. Dengan selamat tentu akan beredar kepada yang membutuhkan. Kepada pendidikan, rumah sakit, jalan, gedung-gedung sosial, kesehatan. Jangan sampai kita untuk berobat sakit aja susah. Untuk ke rumah sakit aja harus ditandu jalan kaki, tidak ada ambulan misalnya. Sedangkan kekayaan kita banyak. Dia ada hubungan salah satunya. Kita tidak mau sedikit mengambil hukuman, penting hukuman. Hidup ini hukuman. bukan hidup ini hukuman. Hidup ini mesti ada hukuman. Tidak boleh kita berpikir tidak ada hukuman. Semua kita bebaskan suka-suka orang. Itu tidak demikian. Tidak demikian. Akan ada efek negatif. Ya. Nah, yang berikutnya al-khamisu annahu idza takallama bil mau'izah wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nas. Kalau tadi yang keempat tadi adalah kita mendengarkan hikmah, kita tidak dapat ilmunya, tidak dapat materinya, tidak dapat mengambil pelajaran, kita tidak dapat. Nah, ada lagi yang kelima ini dikatakan dalam kitab ini, sebaliknya kita pun menyampaikan kepada orang lain, itu pun susah masuk ke hati orang lain. Jadi ada hubungan. Memang kalau kita lihat sedikit pelik ya, sedikit apa namanya, sedikit aneh, tapi memang benar adanya. Ya. Kita terlalu kenyang mengajarkan orang, ini berpengaruh juga kepada hati yang mendengarkan tersebut. Ya, mungkin kita kelihatan kurang serius ya, karena terlalu kenyang, jadi agak kurang menghayati gitu kan, kurang menghayati. Makanya kalau kita dalam kondisi berpuasa, kita kan jiwa raga itu kan sangat lembut, sangat dekat dengan Allah, tentram ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu seolah-olah benar dari hati kita, apa yang kita sampaikan itu benar-benar dari jiwa kita. Ya, dari jiwa kita ya. Tetapi kalau kita dalam keadaan kenyang ya, lalu menasihati orang ya, itu kan mungkin kurang serius ya. Ataupun kita kurang dapat dari hati. Yang kita sampaikan ini hanya dari lidah, bukan bersumber dari hati ya. Jadi kalau dalam kitab ini disampaikan ya harus dari hati. Makanya sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Nah, ini penting. Apalagi kita sebagai guru misalnya di sekolah ataupun di mana, ustaz di pondok pesantren atau di mana ya. Itu memang harus kita membiasakan tidak terlalu kenyang, dan membiasakan mengajar itu adalah benar-benar dari hati kita. Ya, dari hati kita. Sehingga kalau dari hati akan mudah masuk ke hati yang mendengarkan. Ya. Wasadisu, dan yang keenam yang terakhir yaitu ayyahija fi al-amrat. Banyak makan, maka ada kemungkinan, ada peluang kita akan banyak ditimpa penyakit-penyakit. Ini sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Banyak penyakit yang timbul dari kenyang. Makanya ada kisah nyata orang yang selalu sakit ya, lalu berobat ke sana kemari belum sembuh-sembuh. Ya. Lalu pada suatu hari anaknya pulang ke rumahnya menanyakan kepada orang tuanya, bagaimana keadaan hari ini? Orang tuanya mengatakan, hari ini saya sudah sehat. Nah, gitu ya. Kenapa bisa sehat hari ini? Kita oleh anaknya. Enggak tahu, saya sudah berpuasa beberapa hari. Gitu. Jadi ternyata obatnya adalah puasa. Sedangkan dia sudah beli obat di sana, di sini, tidak sembuh. Dia puasa, puasa itu gratis. Enggak ada yang minta bayar puasa. Karena modal puasa itu apa? Modal puasa itu niat. Ya, niat itu di mana? Niat itu tidak dibeli. Niat itu di hati gratis. Saya sengaja saya berpuasa sunat misalnya, besok hari karena Allah Ta'ala. Kan itu tidak bayar. Dan mudah sekali kalau apalagi puasa sunat. Puasa sunat itu kita boleh niat di pagi hari. Misalnya tidak ada makanan misalnya. Ya. Pas bangun pagi mau makan, enggak ada makanan. Kita situ boleh niat untuk puasa sunat. Bukan puasa wajib. Saya berpuasa. Itu bisa. Ya, kan? Berbeda dengan puasa Ramadan, itu puasa wajib ataupun yang lainnya. Karena Rasulullah pernah demikian. Di saat beliau pulang ke rumah menanyakan kepada Aisyah, ada apa hari ini ya Aisyah? Ya enggak ada apa-apa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian saya berpuasa. Ini buktinya bahwa puasa sunat itu boleh diniatkan di waktu pagi. Dan boleh juga dibuka di siang hari. Ternyata siang hari dia panggil, mana friend, bro, oh, yuk kita kemana? Ke sana, kemana? Ada walimah, ada kenduri. Oh, pas kali ini, kan, belum makan. Nih. Makan terus, gak apa-apa. Nah, dia sudah niat puasa tadi kan, ternyata diajak makan ke kenduri lah, ataupun dia diajak ke warung oleh temannya. Nah, udah, pergi terus, gak apa-apa. Lalu makan. Dia sudah dapat puasa sunatnya. Sudah dapat puasa sunat. Beda dengan puasa wajib. Diajak ke warung kemana yang enggak boleh buka. Kalau puasa sunat, boleh-boleh saja. Ya? Kalau enggak ada yang ngajak, ya udah teruskan puasanya sampai sore. Dapat pahala juga. Itu Islam ini kalau kita memahami secara mendetail itu mudah sekali. Banyak keunggulan-keunggulannya, kelebihan-kelebihannya. Ya? Jadi dengan kesimpulannya ya berpuasa ini adalah salah satu cara sembuh dari penyakit dan cara tidak banyak terkena berbagai macam penyakit. Ya. Demikian hari ini yang dapat kita sampaikan, waktu kita terbatas, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan di petang hari ini tausiah kita bersama Ustaz Saiful Azhar, yaitu pintu masuk setan salah satunya adalah selalu kenyang. Baik, untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Kota Usman.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seleksi Sekolah 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tulok Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah berjelas satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang berjelas?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara.

0: langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
1: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
4: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
3: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
5: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
3: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Sementara saya melanjutkan kebersamaan dengan Anda semuanya di tim Loksmawe malam ini di Pro 1 RRI. Dan yang bertugas ada saya, Denny Mr. D. Nanti akan bersama Anda hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, apa kabar? Dan saya harap Anda juga para pendengar kami dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun ya. Kemudian beberapa rangkaian mata acara kami malam hari ini kembali saya sampaikan kepada Anda semuanya. Nanti di pukul 20 malam ada drama radio atau mini drama, dan malam hari ini akan mengetengahkan judul kado sambal spesial ya, kado sambal spesial mini drama produksi RRI Cirebon. Sementara itu, untuk azan Isya wilayah Loksmawe dan Aceh Utara sekitarnya malam hari ini pukul 20 lebih 6 menit. Hari ini juga bertepatan dengan malam Rabu atau Selasa malam tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya nanti sajian musik dan informasi akan kami hadirkan sampai dengan ke pukul 22 malam. Terus juga nanti di pukul 22 malam ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan ruang rindu malam hari ini nanti itu akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia lawas atau lagu-lagu nostalgia. Sementara itu juga informasinya malam hari ini juga akan kembali bergulir Piala Dunia 2026, pertandingan babak semifinal. Babak semifinal malam nanti atau dini hari nanti akan berlangsung pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nanti pertandingan antara Prancis versus Spanyol, La Furia Roja ya, Le Blue versus La Furia Roja Spanyol. Tim manakah unggulan Anda? Kalau saya tentu tetap ya, stay support La Furia Roja. Oke. Ya, jadi nanti Pro 1 RRI Loksmawe juga akan merilai kembali Pro 3 Jakarta ya di pukul 2 dini hari nanti ya, audio broadcast siaran Piala Dunia 2026 di

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Mary juga. Ayo masuk masuk bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Rizka. Ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, semakin malam tampaknya kita juga harus terus menjaga semangat ya. Keep the spirit. Yang bertugas malam hari ini, yang tetap bekerja malam hari ini, tetap semangat semuanya ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada pekerjaan itu yang lebih enak ya, semua sama saja. Karena perasaan, kadang-kadang perasaan kita tuh terbawa. Kalau kerjaan itu rasanya lebih enak gitu ya. Kita yang kok kita lebih capek gitu. Tidak ada, sebenarnya itu hanya perasaan. Jadi sesuatu yang tidak ada kita di suatu tempat itu, maka akan terasa rasanya lebih baik gitu, padahal tidak, sama saja gitu ya. Itu hanya perasaan. Iya, bicara tentang Piala Dunia kemudian pendengar, ini juga tidak lama lagi, sekitar 4 malam ke depan itu Piala Dunia 2026 sudah berakhir ya. Malam hari ini semifinal, malam kedua besok Argentina versus Inggris, malam hari ini Prancis versus Spanyol. Kemudian di tanggal libur ya, setelah semifinal ada libur beberapa malam, lalu lanjut di tanggal 19 itu pertandingan third ataupun perebutan juara tiga ya. Perebutan juara tiga Piala Dunia begitu ya, atau third place, tempat ketiga. Nah, jadi yang kalah di semifinal ini, nanti siapapun yang kalah itu akan memperebutkan third place atau tempat ketiga, juara ketiga Piala Dunia. Sementara final di tanggal 20 Juli 2026 itu sekitar 4 malam ke depan lagi. Nah, kita akan tunggu di 2030 mendatang ya, 4 tahun ke depan insya Allah jika ada umur panjang, dan semoga juga Indonesia bisa tembus nanti kualifikasi Piala Dunia 2030. Anda masih bersama kami Pro1 RRI Luxmawe di tim Luxmawe malam ini, bersama saya yang bertugas malam hari ini, Denny Mr. D.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat ini ada informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda pendengar. Ini tentang Bupati Aceh Utara Yahwa yang segera menyerahkan motor operasional bagi Imum Gampung. Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan memperkuat pelayanan keagamaan di tingkat gampung terus diwujudkan saat ini. Sebanyak 852 unit sepeda motor operasional akan segera diserahkan kepada 852 imum gampung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara. Pendengar, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun anggaran 2026 ini bertujuan meningkatkan mobilitas para imum kampung dan menjalankan tugas pembinaan syariat Islam, pelayanan keagamaan, serta pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, Bupati Aceh Utara H. Ismail Ajalil SEMM yang akrab disapa Ayahwa mengatakan seluruh kendaraan saat ini tengah menjalani pemeriksaan akhir dan penyelesaian administrasi agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Insya Allah, kata Ayahwa, dalam waktu dekat 852 unit sepeda motor operasional akan diserahkan kepada 852 imum gampung. Saat ini Dinas Syariat Islam sedang menyelesaikan seluruh ADM sebagai syarat penyaluran sehingga prosesnya dapat berjalan dengan tertib dan tepat sasaran. Jenis kendaraan yang akan diserahkan nanti sepertinya jenis kendaraan metik, ya, motor metik. Dan Dinas Syariat Islam juga saat ini terus mengumpulkan dokumen dari para calon penerima. Sebelumnya pemerintah juga telah meminta seluruh camat mengirimkan data calon penerima beserta dokumen pendukung seperti misalnya surat keputusan SK pengangkatan, kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, dan pas foto sebagai bagian dari tahapan verifikasi administrasi. Okay, well, selamat kepada para imum gampung di Aceh Utara yang mendapatkan giveaway, ya, atau bantuan kendaraan operasional dari Bupati Aceh Utara atau dari Pemkab Aceh Utara berupa motor, ya, kendaraan sepeda motor untuk operasional para imum gampung.

Nanti di pukul 22 malam, Pro 1 juga akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dengan lagu-lagu Indonesia Lawas nanti, dan juga lagu-lagu nostalgia.

everyone dan good night all para pendengar semuanya, still the one Danny Mr. D ya, masih bersama saya di sini Danny Mr. D di Pro 1 RRI Luxmawe dan di Ruang Rindu malam hari ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda masih mendengarkan Ruang Rindu sampai dengan ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali, nanti Pro 1 RRI Luxmawe juga akan merilis Pro 3 setelah kami nanti mengakhiri siaran di pukul 00. Karena Pro 1 juga akan lanjut merilis Pro 3 RRI ya, karena ada pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 babak semifinal yang bertanding nanti di pukul 2 dini hari, Prancis versus Spanyol.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

Masih di Ruang Rindu sampai dengan ke pukul 23 malam nanti. Dan Anda pernah mendengar ke sebuah lagu yang sekarang ini mungkin lagi populer ya, menjadi sound menjadi back sound konten di TikTok begitu ya. Judulnya tuh Your Smile Feels Like Home. Jadi senyummu itu terasa seperti di rumah. Lagunya ini Heartful of Peace ya itu ya. Jadi Heartful of Peace ya. Jadi seperti itu. Dan berikut lagunya ya. Your Smile Feels Like Home.

Beautiful smiles, yeah. My favorite you. Oke, okay, namamu hot ingat tuh. Tadi ngelirik lagunya ya. Jadi seperti itulah. Lagu-lagu yang bernuansa romantis. Dan pendengar, Ruang Rindu sampai pukul 23 malam. Artinya saat ini sudah 57 menit di atas pukul 22 malam, jam di studio kami. Dan Ruang Rindu sekitar 5 menit ke depan ya. Setiap malam kami hadirkan Ruang Rindu di pukul 22 malam.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawiz zuhdi wal karamat amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu ikhtiar untuk mendapatkan anak yang saleh. Para pemirsa, pendengar program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Lhokseumawe, rahimakumullah. Anak keturunan merupakan titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para orang tua. Suatu saat titipan dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab para orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak keluarganya, baik itu nafkah yang berupa nafkah jasmaniah maupun nafkah ruhaniah. Terkadang kebanyakan para orang tua mereka merasa susah, merasa gundah, gelisah, khawatir ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmaniah bagi anak keluarga mereka, seperti pemberian makanan yang cukup, penyediaan tempat tinggal yang layak, atau pakaian yang memadai. Akan tetapi, terkadang banyak di antara para orang tua mereka tidak merasa susah, tidak merasa gundah, tidak merasa gelisah, dan tidak merasa khawatir di saat belum mampu memenuhi kebutuhan ruhaniah bagi anak keluarga mereka, seperti penanaman akidah Islamiah, penguatan iman, pemantapan ibadah, dan pembinaan akhlakul karimah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan perkataan yang benar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah kita tiada nantinya. Yang dimaksud dengan lemah di sini bukan hanya lemah secara intelektualnya, lemah secara fisik, lemah ekonomi, atau pekerjaannya yang tidak layak. Tetapi lebih penting dari itu juga bagi kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, dan juga lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat dan perhatikanlah di saat Nabiullah Ya'qub alaihi salam menjelang ajal beliau, yang beliau khawatirkan, yang beliau tanyakan kepada anak keturunannya, yaitu apa yang akan mereka sembah setelah Nabi Ya'qub nanti tiada. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi di saat maut akan menjemput Ya'qub alaihissalam, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, qalu, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami betul-betul kepada Allah akan menyerahkan diri, betul-betul istiqamah dalam Islam. Tentunya jawaban inilah yang sangat diharapkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Beliau tidak menanyakan kepada anak-anak keturunannya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada nantinya, atau ma ta'maluna min ba'di, apa yang akan kalian kerjakan, bagaimana pekerjaan kalian nanti setelah aku tiada. Tetapi yang beliau tanyakan kepada anak keturunannya, yang beliau khawatirkan adalah apa yang mereka sembah setelah Nabi Ya'qub nanti tiada. Anak keturunan Nabi Ya'qub menjawab hal yang demikian itu akan menyembah Allah tentunya juga. Ini merupakan doa-doa dari ayahanda dan kakek moyang mereka sebelumnya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan anak yang saleh. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Nah, ini artinya perlu usaha dan doa dari orang tua supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Nah, dan ini terbukti doa dan usaha Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak keturunan mereka menjadi anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa menjaga salat mereka. Karena Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku yang senantiasa mendirikan salat. Dan juga tentunya Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, anak keturunannya juga merupakan generasi yang menjaga dan mendirikan salat. Dan doa Nabiullah Ibrahim Allah kabulkan. Nabiullah Ismail, anak keturunannya merupakan orang-orang yang senantiasa menjaga salat dan menyuruh generasi keturunan berikutnya untuk mendirikan salat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 54 sampai 55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Maka sebutlah, bacakan, wadhkur fil kitabi Ismail, dalam kitab tentang, dalam Al-Qur'an tentang Ismail yang merupakan anak keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang memiliki janji yang benar, shadiqul wa'di. Dan beliau merupakan seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan Nabiullah Ismail juga beliau memerintahkan kepada anak keturunannya, kepada keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan salat. Dan hal itu tentunya akan diridhoi di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang kaya. Karena bisa jadi anak yang kaya itu mereka malah durhaka kepada orang tuanya. Atau Nabiullah Ibrahim tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi. Karena bisa jadi dengan pangkat dan jabatan yang sudah dimiliki oleh seorang anak, semakin jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, semakin jarang datang untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menjadi pembantu di rumah tangga anaknya sendiri. Tetapi Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang saleh, karena anak yang saleh merupakan aset terbesar bagi kedua orang tuanya. Karena di antara salah satu amalan atau pahala yang akan terus mengalir di saat kita nanti tiada, yaitu doa anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bunu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya. Di antara amal yang terus mengalir pahalanya nanti, yang akan dia dapatkan ketika dia kembali kepada Allah, di antaranya sedekah jariah. Ya, itu yang akan abadi. Ya, kita berinfak untuk musalla, jadi pembangunan rumah-rumah ibadah. Ya, ketika rumah ibadah itu dipakai untuk salat, untuk beribadah, tentunya pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang abadi selama-lamanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amtaita." Apa yang engkau makan, semuanya akan menjadi kotoran. Apa yang kalian pakai dari pakaian-pakaianmu itu akan menjadi lapuk. Tetapi apa yang engkau sedekahkan, itulah yang akan abadi selama-lamanya. Kemudian yang kedua, yang terus mengalir pahala kepada kita setelah nanti kembali kepada Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kemudian bisa diambil manfaat dari apa yang kita ajarkan, sungguh pahalanya akan terus mengalir walaupun nantinya kita sudah kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir, di antara pahala yang terus mengalir kepada kita, yaitu doa anak yang saleh dan salehah, yang terus, yang senantiasa berdoa untuk kita nantinya. Para pemirsa, pendengar program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Lhokseumawe rahimakumullah, untuk mendapatkan anak yang soleh tentunya butuh usaha, butuh ikhtiar dari kita semuanya, daripada orang tua. Di antara ikhtiar atau usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk memperoleh, untuk mendapatkan anak yang saleh dan saleha, di antaranya adalah yang pertama, memberikan bimbingan kepada anak kita dan juga memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Bimbingan dan arahan dari kita sungguh sangat diperlukan, karena anak-anak kita, keluarga kita, apalagi anak-anak kita yang masih kecil, akan terus mengikuti apa yang kita perbuat, apa yang kita contohkan kepada mereka. Jadi ketika contoh yang baik kita berikan, dia akan mengikuti yang baik. Kita melaksanakan salat, menyuruh mereka untuk salat, insya Allah mereka akan mengikutinya, membiasakan diri untuk melaksanakan salat. Jadi perlu bimbingan dari orang tua. Apalagi mungkin di tempat-tempat mereka belajar, di rumah pengajian, di sekolah-sekolah sudah diajarkan dengan hal-hal yang baik. Jadi perlu dukungan dari orang tuanya, perlu bimbingan, perlu senantiasa diawasi. Di rumah ngaji dia disuruh untuk melaksanakan sholat. Ya, kita orang tua juga seperti itu, memberikan contoh. Orang tuanya juga harus sholat. Jadi di saat di tempat pendidikan dia mendapatkan bahwasanya kita harus sholat, ya, jadi yang didapatkan di rumah malah orang tuanya tidak melakukan sholat. Nah, ini akan melemahkan semangat mereka untuk mengamalkan apa yang telah dia dapatkan di tempat-tempat pendidikannya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi di rumah sekolah, di tempat pendidikan diajarkan oleh guru-gurunya ini tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi kadang-kadang orang tuanya sendiri melakukan hal tersebut. Sehingga anak-anak kita akan bingung mana sesungguhnya yang benar. Jadi contoh teladan yang baik, bimbingan dari orang tua itu juga sangat menentukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena sesungguhnya anak-anak kita, keturunan kita, semuanya ketika dilahirkan dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih, kemudian orang tuanya lah yang akan mengarahkan kemana arah yang kita persiapkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, suci, putih, bersih. Nanti orang tuanya lah, apakah dia akan menjadikan anaknya itu sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini tentunya bimbingan, arahan, dan peran orang tua sangat menentukan dalam melahirkan, dalam menghasilkan atau menjadikan anak-anak kita saleh dan saleha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha atau ikhtiar orang tua untuk mendapatkan anak yang saleh, yaitu memberikan makanan yang halal kepada anak keluarga kita. Karena makanan atau rezeki, nafkah yang kita bawa ke rumah, dimakan oleh anak keturunan kita, dimakan oleh keluarga kita, masuk ke dalam perut, diolah oleh usus menjadi darah, kemudian darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke otak. Jadi ketika makanan yang kita bawa, makanan yang

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami segera sampaikan yaitu berita pagi untuk edisi hari ini, yaitu tanggal 15 Juli 2026.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.
3: Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Ketersediaan beras di Kota Loksmawe di dalam kondisi aman. BBM langka pendengar di Langsa dan Tamiang. Haji Umar minta Pertamina cari solusi cepat. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Ketersediaan beras di Kota Loksmawe hingga saat ini dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Ketersediaan beras di Kota Loksmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Loksmawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
2: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
1: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
3: Saat ini kami sudah tergabung
0: Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kita ikuti wawancara singkat yang dipandu oleh Muhammad Sofian bersama salah satu pengamat ekonomi Unimal terkait beras SPHP. Silakan.
3: Saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh, ada Dr. Julius Dharma. Assalamualaikum, Pak Julius.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Julius, tentunya ya. Saat ini kan kita ketahui bersama harga beras kan masih lumayan tinggi, Pak ya. Dan ya, beberapa ya, waktu terakhir bahkan baru-baru ini juga ada namanya itu beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bulog untuk menjadi salah satu opsi ya bagi ya, warga agar tidak terlalu terbebani dengan harga beras saat ini. Nah, kalau Pak Julius melihat keberadaan beras SPHP ini seperti apa bagi masyarakat? Silakan Pak Julius.
4: Oke, makasih Bang Ian. Kita harus melihat dua sisi, Bang Ian. Kita melihat secara ekonomi ya. Memang kita lihat sekarang ini bahwa harga-harga beras di pasar terus naik ya. Dan yeah, memang setelah banjir kemarin tidak turun-turun lagi harganya. Beras Raja Wali itu sudah menyentuh harga 240. Untuk antisipasi tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan yang namanya beras SPHP, beras dari Bulog yang beras itu memang murah bagi yeah, masyarakat yang memang daya belinya kurang atau daya belinya menurun. Saya pikir ini cukup baik melaksanakan program ini, dikarenakan untuk membantu masyarakat yang daya belinya rendah. Cuma kita harus melihat juga dari satu sisi lain bahwa kenapa harga beras itu mahal? Padahal kita udah swasembada beras misalnya. Inilah yang penting bahwa kita ini kan juga kalau beras ini murah sekali juga kita kasihan dengan petani. Yeah. Ya, tapi hari ini petani hari ini kan bergembira ya, tersenyumlah petani. Kalau dulu kan cukup murah. Maka dari itu dua sisi ini harus dilihat oleh pemerintah. Satu pihak memang pemerintah berpihak kepada para petani. Satu sisi lagi dia harus berpihak kepada masyarakat. Masyarakat itu pun adalah masyarakat yang ekonomi lemah. Maka yeah, dikeluarkanlah beras SPHP ini. Kemudian ada namanya pasokan. Ini salah satu program untuk bagaimana caranya supaya masyarakat yang perlu makanan pokok seperti beras bisa terjangkau gitu bagaimana.
3: Iya, kalau selama ini Pak Julius melihat dalam pemasaran beras SPHP ini sudah tepat atau belum ini Pak?
4: Langsung ke masyarakat. Ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas, maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu, orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentulah, kartu miskin entah apa namanya, apa namanya istilahnya, yang dikeluarkan oleh desa, ada kartu miskin dan sebagainya. Jadi nanti biar tepat sasaran. Kalau tidak, beras murah dikeluarkan tapi yang beli tetap orang-orang tertentu. Nah, kemudian ketika dia mengeluarkan beras ini, jadi tidak boleh misalnya tidak boleh banyak-banyak sekali untuk setiap orang misalnya. Dibatasi misalnya berapa sak misalnya, atau berapa kilo misalnya. Karena kita takutkan nanti ada penyelewengan, dibelinya banyak-banyak nanti dia jual lagi nanti ke pasar-pasar lain. Begitu Bang Jan.
3: Iya, baik. Mungkin ada harapan dari Pak Julius, silakan.
4: Ya, harapan kita adalah pemerintah harus melihat dari dua sisi ini. Satu sisi dia membantu petani, karena petani hari ini bisa bergembira dengan memang ketika mereka panen, harga gabah mereka, harga padi mereka itu terjangkau lah, lumayan lah kali ini. Kemudian juga pemerintah melihat satu sisi lagi bahwa ada yang bukan petani, tapi ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya dikeluarkanlah beras ini. Tapi harus tepat sasaran, jangan nanti beras ini digunakan oleh orang-orang yang menengah ke atas. Gitu Bang Yan.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Julius atas waktunya nih Pak, sudah bergabung bersama RRI Pak.
4: Sama-sama Bang Yan, sama-sama.
3: Iya. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Pengawas LPP RRI Kusnaini dijadwalkan berkunjung ke RRI Loksmawe untuk menghadiri kegiatan nonton bareng dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia yang akan digelar di lingkungan RRI Loksmawe. Kehadiran Dewas diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Zulianti SHMH mengatakan persiapan kegiatan nobar harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu pihaknya menggelar pertemuan bersama panitia agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan istimewa bagi masyarakat yang hadir. Menurut Weni, kegiatan nobar dan dengar bareng Piala Dunia bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara insan RRI, mitra kerja, serta masyarakat. Ia berharap acara tersebut dapat berlangsung tertib, meriah, dan memberikan pengalaman yang berkesan. Kehadiran Dewas Pengawas LPP RRI di Loksmawe dinilai sebagai sinyal positif bagi pengembangan RRI di daerah. Selain menghadiri kegiatan nobar, kunjungan tersebut juga diharapkan dapat diisi dengan sejumlah agenda penting yang mendukung kemajuan lembaga penyiaran publik. Salah satu agenda yang direncanakan adalah peresmian studio baru RRI Loksmawe. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran serta memperkuat peran RRI sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di wilayah Aceh. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, RRI Loksmawe berharap kunjungan Dewan Pengawas tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membawa semangat baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat eksistensi RRI sebagai radio publik yang semakin dekat dengan masyarakat.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Program pembiasaan keagamaan menjadi salah satu upaya SD Negeri 1 Banda Sakti Kota Loksmawe dalam membentuk karakter murid sejak dini. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
6: Program pembiasaan keagamaan menjadi salah satu upaya SD Negeri 1 Banda Sakti Kota Loksmawe dalam membentuk karakter murid sejak dini. Kepala SD Negeri 1 Banda Sakti Effendi SPD MPD kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dari Senin hingga Sabtu sebelum maupun di sela kegiatan pembelajaran. Pada Senin hingga Kamis, murid mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari upacara, membaca Asmaul Husna hingga mengaji selama 10 menit sebelum pembelajaran. Kegiatan mengaji disesuaikan dengan kemampuan dan jenjang murid termasuk pembinaan tahfidz.
7: Iya, jadi program sekolah kita sebenarnya banyak ya, mulai dari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu seperti biasa, anak-anak di samping ada pembiasaan upacara dan pembacaan asmosna, juga 10 menit sebelum belajar anak diarahkan untuk mengaji. Jadi mengaji yang kelas rendah itu tahsid, yang kelas tinggi itu nanti akan tahfiz juga ya. Kemudian pada hari Jumat setelah baca Yasin, kita akan melakukan praktek sholat duha berjamaah bersama di halaman sekolah. Kemudian pada hari Sabtu juga setelah literasi, kita anak-anak dudukkan di lapangan, kemudian literasi bersama dengan guru, dilanjutkan dengan praktek sholat jenazah. Anak-anak kita tanamkan itu sejak dini, sehingga ke depan harapan kita semua anak-anak tahu bahwasanya hal-hal yang dilakukan di rumah nantinya telah tamat di sekolah kita, akan menjadi terbiasa, kayak seperti itu.
6: Sementara setiap hari Jumat, murid dibiasakan membaca surah Yasin dan melaksanakan sholat duha bersama. Pada Sabtu, kegiatan diisi dengan literasi bersama Dewan Guru serta praktik sholat jenazah. Effendi menambahkan pembiasaan tersebut ditanamkan sejak dini agar pengetahuan agama tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program tersebut, sekolah berharap murid tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga tumbuh dengan karakter kuat serta memiliki bekal keagamaan ketika berada di tengah keluarga dan masyarakat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe menggelar ajang Duta Muda CBP Rupiah Championship 2026. Kegiatan ini bertujuan mencetak generasi muda sebagai agen edukasi gerakan cinta, bangga, dan paham CBP Rupiah di lingkungan sekolah, kampus, hingga media sosial. PLT Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Loksemawe Irman Syah menyatakan, anak muda punya peran strategis untuk mengedukasi sesama milenial agar tidak sekedar melihat rupiah sebagai alat pembayaran, tetapi juga lambang kedaulatan negara. Proses penilaian melibatkan juri lintas keahlian, yaitu Ian Ramerta Putra, Deputi Kepala Bank Indonesia Loksemawe, Irman Syah, dan Azwar Jafar, Trainer Self Management Indonesia. Selain menilai pemahaman rupiah dan kemampuan komunikasi, para juri juga memberikan pembekalan karakter agar peserta menjadi agen perubahan yang kreatif dan percaya diri di masyarakat. Dengar, masyarakat Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang keluhkan kelangkaan bahan bakar minyak. Senator asal Aceh minta Pertamina mencari solusi yang cepat. Berikut laporan disampaikan oleh Saipullah Nurdin.
8: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Umam, bergerak cepat merespon aduan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Teming Kuala Simpang yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kelangkaan ini memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sejak Minggu hingga Selasa kemarin. Bahkan tak sedikit warga yang terpaksa membeli BBM di tingkat pengencer dengan harga sangat tinggi. Kondisi tersebut sempat memicu keresahan warga akibat beredarnya isu pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Langsa dan Aceh Teming. Menindaklanjuti keresahan warga, senator asal Aceh ini langsung menginformasi kepada sales area manager retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbahul Bukhari, guna meminta klarifikasi sekaligus solusi konkret. Dirinya juga mendesak Pertamina untuk mempercepat proses normalisasi pasokan BBM agar mobilitas dan roda perekonomian warga tidak lumpuh, karena BBM adalah kebutuhan vital masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan aktivitas sehari-hari.
9: Jenis BBM yang langka itu adalah antara lain Pertalite, selanjutnya Pertamax, dan itu sangat sulit didapatkan sudah, dan masyarakat mengeluhkan kalaupun itu ada untuk masyarakat membeli itu hanya di pengecer enceran, pedagang enceran, dan itu harganya sangat mahal sekali. Nah, menanggapi persoalan itu, langsung mencoba menghubungi sales area manager retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga. Saya menanyakan apakah betul yang terjadi adalah pengurangan pasokan BBM itu diakibatkan oleh pengurangan kuota. Nah, beliau mengatakan itu tidak benar.
8: Dalam keterangannya kepada Haji Umar, Misbahul Bukhari menegaskan bahwa isu pengurangan kuota BBM untuk wilayah Langsa dan Aceh Teming adalah tidak benar. Ia menjelaskan tersendatnya pasokan murni disebabkan oleh kendala teknis dan kerusakan armada pengangkut BBM di depot Pertamina Sumatera Utara sehingga gangguan armada berdampak langsung pada pengiriman ke SPBU. Ia menyebutkan guna mengatasi krisis ini PT Pertamina Patraniaga melalui sub area manager retail Aceh mengalihkan jalur pasokan darurat dari depot Pertamina Lusmawe hingga armada di Sumatera Utara selesai diperbaiki sehingga penyaluran akan kembali normal seperti biasanya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pendengar, Batalion Kavaleri 11 MSC bergerak menuju Banda Aceh untuk melaksanakan latihan menembak senjata Ranpur tahun anggaran 2026. Komandan Batalion Kavaleri 11 MSC, Letnan Kolonel Kavaleri Dani Syahputra SAP mengatakan seluruh prajurit dan kendaraan tempur telah dipersiapkan secara maksimal. Personil dipastikan dalam kondisi sehat, sedangkan kendaraan tempur telah menjalani pemeriksaan oleh Satuan Bersama Denpal 1 Iskandar Muda Loksmawe sebelum diberangkatkan menuju lapangan tembak Desa Blangsirun, Kecamatan Cotgle, Kabupaten Aceh Besar. Saat melintasi jembatan Bailey Kota Blang, Kabupaten Biren, seluruh kendaraan tempur diturunkan terlebih dahulu dari truk pengangkut, kemudian melintas satu persatu untuk mengurangi beban pada konstruksi jembatan. Setelah berhasil menyeberang, kendaraan tempur kembali dinaikkan ke truk pengangkut untuk melanjutkan perjalanan. Proses tersebut dikawal polisi militer dan didukung koordinasi bersama Kodim, Koramil, Polsek, Kota Blang, serta Dinas Perhubungan agar tetap aman dan tidak mengganggu pengguna jalan. Kami mohon maaf apabila konvoi sedikit menghambat perjalanan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan rutin untuk menjaga kesiapan prajurit, ujar Letnan Kolonel Kavaleri Dani Syahputra. Proses penyeberangan Ranpur itu pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Rahmat, pengguna jalan asal Biren, menilai pengaturan lalu lintas berlangsung tertib. Sementara Nur Hayati, warga Kota Blang, mengapresiasi langkah TNI yang melintaskan Ranpur secara bergantian demi menjaga keselamatan dan kondisi jembatan. Mereka berharap latihan berjalan lancar dan seluruh prajurit kembali dengan selamat. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan konvoi Ranpur melintas Aceh, TNI utamakan keselamatan pengguna jalan, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, TikTok, dan rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLO Smoy. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Masih dalam perjalanan lagu-lagu daerah yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepatnya hari Rabu ya pendengar, di 15 Juli 2026. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk para ibu-ibu juga seperti biasa di pagi hari ini akan hiruk pikuk ya dengan aktivitas yang memang harus mengantar para anak-anak yang akan menjalankan ya di bangku pendidikan, dan pastinya semoga semua berjalan dengan baik. Ya, kita memang juga pendengar di mana seperti kita ketahui dini hari tadi kita juga sudah menyiarkan pertandingan Piala Dunia babak semifinal di mana antara tim Spanyol berhadapan dengan Perancis, dan akhirnya Perancis harus terhenti ya, dan Spanyol akan melangkah ke babak final usai menundukkan Perancis dengan 2-0 pada Stadion Dallas Stadium ya. Jadi memang ya pastinya juga besok dini hari juga kita masih akan ada satu pertandingan lagi di babak semifinal di mana nanti Inggris akan berhadapan dengan Argentina dan juga akan disiarkan melalui Pro 1 RRLux Mawe. Namun jangan lupa pendengar bahwasannya nanti di babak final di mana RRLux Mawe juga akan melakukan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng di halaman RRLux Mawe, dan juga nanti akan dihadiri oleh Dewan Pengawas LPP RRI Kusnaini yang juga akan turut hadir bersama kita untuk bisa nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Jadi diharapkan dengan kehadiran Dewas nanti ini bisa mempererat ya hubungan antara RRI dengan masyarakat. Dan juga semoga ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk Anda mungkin ya nanti ya di babak final jangan lupa untuk bisa hadir ke halaman RRLux Mawe, karena kita akan mengadakan nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia. Ya itu juga bukan sekedar hanya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, tapi juga ya bisa menjadi ajang silaturahmi, mempererat kebersamaan antara RRI dan masyarakat ya. Dan ini memang paling dinantikan pendengar babak final, siapakah nanti sebelum kita akan juga mengetahui hasil daripada Inggris dan Argentina, siapakah yang akan masuk ke babak final yang nanti akan berhadapan dengan tim sebelumnya yang sudah duluan lolos ya, yaitu Spanyol. Siapakah? Apakah Argentina akan berhadapan dengan Spanyol atau Inggris yang akan berhadapan dengan Spanyol? Jadi jangan lupa masih ada satu pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina di tanggal 16 Juli pada pukul 2 dini hari. Baik, pendengar, kita nantinya masih melanjutkan lagu-lagu daerah Aceh sampai formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti selepas nanti ada kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh, dan juga nanti diikuti dengan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh. Dan pagi hari ini juga kita akan hadirkan bincang pagi pendengar yang akan membahas topik yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya juga akan kita ajak perbincangkan para narasumber yang nanti akan bergabung bersama kita melalui Zoom pendengar di pagi hari ini. Kita akan bicara soal
Bagaimana strategi Bulog menjamin beras SPHP tepat sasaran pendengar? Nanti ada tokoh masyarakat dan juga kepala kantor cabang Perum Bulog Losmawe bersama Muhammad Iqbal. Tetaplah bersama kami.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
2: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
3: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut.